0: Coba Ngenetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak Kita Polingana, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergumboy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple, si Rusa dari Kanada. Terus Zayu, si Jaguar dari Meksiko. Dan Clutch, si Elang Botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Zara Leola, tahun 22 dengan anak sekolah yang nganterin kamu di menit 9 dari jam 8 pagi. Aku mau bacain respon kamu tahun 22 di Instagram yang 22 di @produ_gorontalo. Ada Angga, tahun 22 dia sekte makan es krim vanila tapi ditaruh di atas mie instan goreng yang panas atau masih panas tahun 22. Jadi es krimnya tuh meleleh dan nyampur sama bumbu mie-nya. Rasanya krimi-krimi gurih gimana gitu kak, silakan dicoba kalau berani. Kagak. Kagak berani. Ya kali, aneh banget pasti rasanya. Ada juga Caca, hai Caca. Kita kalau makan es krim potong atau cone itu suka kita cemplungin di kuah bakso yang lagi anget-anget. Aduh, nanti kuahnya jadi agak manis, legit gurih katanya teman berdua. Dan teman-temannya juga langsung pada pindah meja kalau kita lagi makan dengan modelan begitu tahun 22. Iyalah, kayak aneh aja tahun 22 makan bakso dipakein es krim, ayalah. Ada juga Rico, es krim rasa coklat cup tapi atasnya kita taburin bubuk cabe tabur, ayalah bon cabe pula. Level 30 lagi sama bumbu atau manis gurih. Sensasinya dingin-dingin membakar lidah, habis itu langsung radang tenggorokan. Iya, sakit yang ada. Lambung aman,

0: lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Bawa rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Do You Remember tahun kedua, dan lagunya nemenin kamu jam 8 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Aku bacain lagi yang ikutan respon. Ini ada Dina, dia makan es krim cone strawberry tapi dijadiin selai buat cocolan kerupuk putih kaleng. Kerupuk putih kaleng warung, Kak. Oke, sensasi kriuk-kriuk dingin strawberry mewah banget, berasa makan kuliner fine dining. Oke, baik. Ada Gilang tahun berdua, pernah nyobain makan es krim durian tapi lauknya pakai rendang daging sisa semalam. Nah, itu sekte rahasia aku. Dagingnya jadi dingin manis aroma durian, legit parah. Enak menurut kamu. Ayolah. Dan tahun berdua ada juga dari Sasa. Dia sekte terselubungnya tuh es krim rasa green tea atau matcha. Dia jepit di antara dua lembar roti tawar, tapi rotinya kita olesin mentega plus bawang putih bubuk. Wangi bawang ketemu matcha, pusing langsung muntah yang ada kita. Kalau gitu teman berdua, sembari aku menunggu respon kamu lagi, aku mau spill ke kamu untuk Fresh Music Only. Fresh Music Only.

0: the Massive on our own.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: di Pro2 Gorontalo.
1: Akhirnya pas H-2 aku pendidikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
2: di lorongnya itu.
3: Tempat dia.
1: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala subbagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku, aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada, ini bukan cuma
0: tapi untungnya Devira nggak apa ya, berpikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
1: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
2: waduh,
1: dia menarik di kaki kita ini, studio di kos kita ini.
2: Itu kan jadi pikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
0: auto minta pindah ya.
2: Iya, makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
0: Jaga malam di Pro2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Secara sains, fenomena es krim dicocol kentang goreng yang asin atau apapun itu tahun kedua. Lidah manusia itu punya reseptor rasa yang namanya SGLT1. Nah, reseptor ini tugasnya mengangkut gula ke dalam sel, tapi dia baru bisa bekerja kalau ada natrium alias garam tahun kedua. Makanya pas Moni makan es krim manis yang dipadukan dengan kentang goreng yang asin, garam dari kentang itu justru mengaktifkan reseptor lidah kamu buat ngerasain manisnya es krim jadi 2 kali lipat lebih intens. Jadi Ngoni yang di sekte makan es krim terus dicocol pakai kentang itu nggak aneh sih ya, lidah kamu aja yang emang lagi pintar ya tahun kedua. Ini gimana dengan fenomena Brian Vries alias kepala tiba-tiba pusing pas makan es krim terlalu cepat? Yes, itu juga sering kita rasa kalau kita buru-buru makan es krim ya tahun kedua. Ini terjadi karena langit-langit mulut litor orang itu kaget ya menerima suhu dingin yang mendadak. Otak kita langsung mengira tubuh kita tuh lagi hipotermia, yang akhirnya pembuluh darah di kepala langsung melebar buat ngirimin darah hangat. Nah, pelebaran pembuluh darah yang mendadak itulah yang bikin kepala kita merasa kayak ditusuk-tusuk tahun kedua. Ya, tipsnya adalah kalau kamu lagi brain freeze, tempelin lidah ke langit-langit mulut teman berdua buat menghangatkan kembali areanya. Simpel kan ya? Jadi besok-besok kalau makan es krim jangan langsung ditelan segelondongan juga teman berdua, atau jangan semuanya. Nikmatin aja pelan-pelan, kayak hidup dinikmatin pelan-pelan juga teman berdua. Music only. Music only, lagu Mancanegara, Sandy Lucas dengan Lizzie Moivers.

0: Woi, ngana so pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

Taman Pradua, aku sudah sampai di sini untuk sepeda. Kesimpulannya Taman Pradua mau ngane makan es krim dicocol pakai kentang kah, dicampur aduk sama nasi kah, atau yang lainnya Taman Pradua. Selama ngana bahagia ya enggak apa-apa. Habis itu urusan belakangan ya, bolak-balik kamar mandi Taman Pradua. Tapi memang makan es krim itu terbukti bisa merangsang hormon serotonin yang bikin orang itu merasa happy dan juga relax Taman Pradua. Jadi es krim itu stress relief instan paling murah yang bisa kamu dapat hari ini. Dan makasih ya buat kamu Taman Pradua yang udah ikutan gabung di Instagramnya Pradua, di @pradua_gorontalo. Nanti jam 9 masih barengan Sini Anako, Taman Pradua tentunya di Yuk Ngopi.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara

0: berapa teman 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu atau berdua dua. Ada info keren seputar tari Tepak Siri yang merupakan identitas budaya sekaligus simbol penghormatan tubuh biasa. Tapi teman berdua, dia punya makna mendalam sebagai wujud penyambutan hangat dan rasa hormat yang tinggi dari tuan rumah untuk para tamu agung yang datang berkunjung. Warisan tradisi kayak gini tuh wajib banget kita jaga bareng-bareng teman berdua, biar pesona budaya lokal itu tetap menyala dan gak lekang oleh zaman. Tapi teman berdua, sesakral apapun tari Tepak Siri dijadikan simbol penghormatan buat menyambut tamu di Rokan Hulu, tetap aja itu gak sebanding sama tingginya rasa hormat kamu ke orang tua si dia yang sayangnya teman berdua. Sampai dengan sekarang ngana cuman dianggap sebagai tamu biasa yang tidak pernah diizinin untuk menetap.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Mau masuk tanggal jatuh tempo kali ini belum ada doi.
3: Aduh, terpaksa harus pinjam di aplikasi Sabla lagi ini. Aduh, belum ada doi mau bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
4: Sehat Dot, kenapa ngana?
3: Ja, ngana ada doi 500 ribu yang dulu sup mau bayar pinjol.
4: Kemarin ada pinjam doi mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
3: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
4: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
3: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
5: Stop jawab.

Dari ranah budaya yang super stylish, ada kemeriahan pecah yang baru aja berlangsung di Festival Banyumas Kota Lama lewat gelaran fashion show batik yang super megah tahun 2022. Acara ini sukses banget menyulap kawasan bersejarah jadi panggung catwalk kekinian, menampilkan deretan karya batik lokal dengan sentuhan modern yang bikin takjub semua mata penonton juga. Di mana ajang ini juga enggak cuma jadi wadah kreativitas para desainer lokal tahun 2022, tapi juga jadi bukti kalau kain tradisional batik Banyumas itu bisa tampil sangat modis, estetik dan juga berkelas mendunia tahun 2022. Tapi tahun 2022 mau semeriah dan seindah apapun fashion show batik yang dipamerkan di Festival Banyumas Kota Lama, tetap aja keindahan motif batik itu enggak secanggih motif tersembunyi si dia yang ngedeketin kamu pas lagi butuh pinjaman dana doang.

0: sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: pernah gak sih kamu teman berdua pas lagi di tongkrongan tuh ada teman yang bilang healing itu penting, hidup cuma sekali, nikmatin lah, duit bisa dicari. Yang satu lagi bilang nabung dong, masa depan tuh gak bisa dibayar dengan sunset dan kopi. Dan aku ada di tengah-tengah mereka berdua yang pengen healing tapi rekening ngingetin buat sadar diri. Kadang suka mikir, apa gunanya ya kerja capek-capek kalau kita gak manjain diri. Tapi juga mikir, apa gunanya juga healing tiap weekend kalau in the end stress juga lihat saldo akhir bulan. Self reward itu valid sih, tapi self control juga penting ya teman berdua. Mungkin solusinya kita harus tahu kapan duduk di kafe, kapan duduk ngitungin keuangan. Healing boleh, nabung juga harus. Tapi kalau dua-duanya enggak bisa, tidur aja tidur. Tidur udah paling bener.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong.

Ada kejadian unik yang lagi rame jadi perbincangan di destinasi wisata premium kita, Labuan Bajo, Taman Pradua. Jadi gara-gara ada aksi buang sampah sembarangan ini, kabarnya seorang turis asal Australia kedapatan langsung menegur wisatawan asal Tiongkok yang nekat membuang sampah bukan di tempatnya di kawasan wisata alam tersebut. Aksi berani turis ini langsung viral dan menuai banyak pujian karena ngingetin kita semua, baik turis lokal maupun mancanegara, buat tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan itu tempat wisata biar pesona alamnya nggak rusak ke Taman Pradua. Nah, kalau turis itu tegas ke wisatawan yang lainnya Taman Pradua karena dia buang sampah sembarangan di tempat wisata. Nah, kalau kamu Taman Pradua nggak bakal bisa menegur dia yang hobi banget ngebuang harapan dan kenangan manis kalian gitu aja ke tempat sampah. Yang lebih tepatnya, maybe dia punya kenangan manis yang lain kan, Taman Pradua? Well, ada info juga buat kamu. Pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 babak semifinal, perebutan juara 3 dan final itu bisa kamu dengar melalui program 1 frekuensi 101,8 MHz. Dan pelaksanaan program religi pagi yang waktunya berbarengan dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 tahun kedua bisa kamu dengerin melalui program 4 frekuensi 95,1 MHz dan 1008 AM atau 1008 AM. Dan juga kamu bisa saksikan di streaming YouTube RRI Gorontalo. Cindy juga pamit dari ruang dengar kamu, teman kedua udah selesai tugas ini nemenin kamu dari pagi tadi jam 5 sampai dengan saat ini. Nanti juga teman Pradua bakal ditemenin sama kru Pradua FM lainnya, ada Dodi Panewo yang bakal nemenin pagi kamu teman Pradua sampai nanti siang. Dan banyak banget juga program yang menarik yang tentunya seru teman Pradua yang bisa kamu pantengin di Pradua FM Gorontalo. Sini aku pamit, see you next time dan bye-bye.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang

0: Di informasi yang pertama, teman berdua, Arsenal dilaporkan akan merekrut pemain sayap Yunani Christos Solis dari klub Brugge. Sekali lagi, sayap Yunani Christos Solis. Kedua tim ini mencapai kesepakatan biaya transfer senilai 40 juta euro yang menjadi rekor penjualan klub bagi juara Belgia tersebut. Solis, 24 tahun, menjalani musim luar biasa dengan mencetak 17 gol dan 23 assist dalam 37 pertandingan Liga Pro Belgia musim lalu. Ia menandatangani kontrak setidaknya 5 tahun di Emirates. Pemain yang pernah membela Norwich City pada tahun 2021 ini memulai karir profesionalnya di PAOK Saloniki, Yunani, setelah masa pinjaman di FC Twente dan Fortuna Düsseldorf. Ia bergabung dengan klub Brugge pada tahun 2024 seharga 6,5 juta euro. Di informasi yang pertama, teman berdua, La Liga menutup musim 2025-2026 dengan rekor baru yang memperkuat posisinya sebagai salah satu kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Pencapaian itu mencakup peningkatan pendapatan, lonjakan jumlah penonton stadion, hingga pertumbuhan nilai hak siar domestik. Presiden La Liga, Javier Tebas, melalui akun media sosialnya membagikan 10 pencapaian utama yang mewarnai musim bersejarah tersebut. Dilansir dari La Liga pada 17 Juli 2026, capaian itu menunjukkan perkembangan kompetisi dalam lapangan hingga sisi bisnis dan teknologi. Berdasarkan laporan Economic Report, sepak bola profesional Spanyol membukukan pendapatan sebesar 5.464 miliar euro pada musim 2025-2026. Nilai tersebut meningkat 8,1% dibanding musim sebelumnya, sekaligus menjadi musim kedua secara beruntun dengan pendapatan di atas 5 miliar euro. Dan untuk informasi terakhir, Tuan Fredo, masih dari dunia olahraga sepak bola, Tottenham Hotspur memulai latihan pramusim bersama pelatih Roberto De Zerbi yang persiapan difokuskan menghadapi laga persahabatan pertama pekan depan. Di sesi latihan Kamis 17 Juli 2026, para pemain mendapatkan menu passing drill. Para pemain juga memperbaiki fisik mereka dengan menu lari sebelum melanjutkan latihan di gym. Dikutip dari laman resmi Tottenham Hotspur, beberapa pemain Spurs masih terlibat di Piala Dunia dan sebagian lagi masih dalam masa liburan. Namun De Zerbi sudah memiliki pemain cukup banyak di sesi pertama ini. Sebanyak 25 pemain telah kembali ke Anfield, termasuk para pemain pinjaman. Spurs sendiri akan menjalani para partai persahabatan Rabu 22 Juli 2026 melawan MK Dons sebelum menjalani tur ke Selandia Baru dan juga Australia. Sekian info Pro 2.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Dari Miley Cyrus from the album Endless Summer Vacation 2023, Jaded tadi judul lagunya nih, turn kedua ya. Salah satu lagunya Miley Cyrus yang aku suka di playlist yang Produ FM Gorontalo nih, turn kedua. Sudah nemenin kita di pukul 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah ya, turn kedua. Dan seperti biasa, sekarang waktunya untuk special request nih, turn kedua. Aku kasih kesempatan buat kalian request-request lagu favorit kalian nih, turn kedua. Jadi satu lagu favorit kalian tuh bisa kalian request di jam 10 ini, yang nanti hasil terbanyak requestannya tuh bakal aku puterin di pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, atau pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah ya, turn kedua. Dan seperti biasa, kalian bisa kasih requestannya di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp di 0811 43000, dan line telepon di 0812 19924 nih, turn kedua ya. Jangan lupa aku tungguin nanti di pukul 10 lewat 45. Aku bakal bacain hasil requestan terbanyak nih, turn kedua. Dua lagu nanti bakal aku puterin ya. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa juga untuk stay tune di sini untuk request lagu nih kalian, turn kedua, barengan sama Dodi Paneo di special request jam 10 pagi ini.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Kata aja ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

Oke deh teman-teman video, barusan tadi ada lagunya Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah, single yang dirilis di tahun 2026 ini nih ya teman-teman video. Jadi hitungannya tuh adalah lagu baru dari Doi nih. Kemudian kita di pukul 10 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Kali aja ada dari kalian nih yang baru bergabung di Prodi FM Gorontalo untuk pagi hari menjelang siang ini nih teman-teman video. Jadi sekarang kita lagi di part yang pertama untuk special request ya. Aku kasih kesempatan buat kalian untuk request lagu yang nantinya hasil requestan terbanyaknya 2 lagu. Itu bakal aku putarin di pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah nih teman-teman video ya. Jadi mulai dari sekarang langsung aja kasih requestan kalian nih teman-teman video. Aku tungguin di Instagram kita di @pro2_gorontalo atau bisa juga di WhatsApp 08114300022 sama di line telepon 08129194 nih teman-teman video ya. Nanti untuk hasil votingan lagi, hasil requestan terbanyak sekali lagi bakal aku putarin di pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

94.4 Pro FM, teman terbaik kamu, dari Lucas Graham featuring Hanindia with Happy For You. Ini tahun kedua, lagu yang dirilis di tahun 2021 ini, nemenin kita di pukul 10.46 waktu Indonesia Tengah. Kita coba bacain dulu requestan dari teman berdua yang sudah ikutan gabung lewat. Aku kayaknya mau bacain yang dari WhatsApp dulu ya, teman berdua, karena ini lumayan banyak juga yang masuk. Pertama ada dari, mana dia tadi? Pagi Kak, aku Caca dari fanbase Berbinar. Izin request Haha lagu Sabrina Leanor. Oke. Halo Kakak Pagi. Pagi juga. Ini dari Banyu. Kalau tadi dari Caca 0895-0378 sekian-sekian. Kalau dari yang tadi mana? Siapa namanya? Banyu ya. Halo Kak Pagi, izin request lagu Sabrina Leanor. Haha juga. Mana lagi? Pagi Min, saya Sarah dari Berbinar fanbase Sabrina Leanor. Mau request lagunya Sabrina. Haha. Oke. Lanjut, mana lagi nih? Dari 0812-9298 sekian-sekian. Mau request dari Tasya nih ya, sama juga Sabrina Leanor. Haha. 0813-8772 sekian-sekian. Dari Widya, mau request Sabrina Leanor. Banyak banget nih Sabrina Leanor. Terus dari Asri 0817-9555 sekian-sekian. Haha, Sabrina Leanor lagi. Terus ada dari Maria 0813-8133-4 sekian-sekian gitu. Mau request lagunya Sabrina Leanor juga. Dan yang terakhir ini dari, ini siapa nih? Cael. Terus mana nih? Hai Kak, izin request Sumpah Mati Selena Grace. Ya Kakak, semangat beraktivitas. Oke, terima kasih Cael. 0838-9785 sekian-sekian. Nah itu yang dari WhatsApp kan. Jadi Sabrina Leanor nih pertama. Kita masukin dulu Sabrina Leanor. Tulisannya gimana ya? Sabrina. Haha. Terus lanjut lagu yang kedua nih dari Instagram. Kita coba lihat requestannya. Ada dari Risma Adrian Halif 2001 kali. Cruze 2001 kali Adrian Halif. Selenation, Selena Grace, Sumpah Mati dari selenation.fm. Terus ada mana lagi nih? Jareisoy 90 Jagat Rasa, Samuel Cipta. Terus Mawaraika katanya mau request Adrian Halif 2001 kali. Mana lagi? Yeni Lindawati. Apa nih? Salah apa aku? Fajar Nur. Gak tahu Fajar Nur. Jadi lagu yang kedua kayaknya Adrian Halif ya. Yang 2001 kali. Ini lumayan banyak juga di request lagunya. Dan lumayan FYP juga di TikTok nih lagu ini. Tahun kedua ya. Jadi aku bakal puterin Sabrina Leanor Haha Adrian Halif 2001 kali. Nanti kalau misalnya sempat aku kasih bonus lagu lah ya, teman kedua Liodra featuring Andri Rianto Sang Dewi. Dan ini untuk hasil votingan. Requestan terbanyak di part yang pertama untuk special request. Nanti kita bakal lanjut lagi di part yang kedua untuk jam 11 nanti. Jangan kemana-mana.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 11 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Teman kedua, sekarang kita sudah masuk di part yang kedua untuk special request ya. Seperti biasa, aku masih kasih kesempatan buat kalian untuk request lagu. Tapi nanti bakal ngaruh nih ke pemutaran hasil requestan, untuk hasil requestan terbanyak ya, teman kedua, di jam 11 ini. Karena akan ada kemungkinan bentrok dengan waktu azan. Jadi untuk hari ini, di hari Minggu ya, tanggal 19 Juli 2026, azan zuhur tuh nanti bakal dikumandangkan pukul 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi ada kemungkinan, ada kemungkinannya hasil requestan kalian tuh bakal diputerin di jam 12 nanti nih, turnamen kedua ya. Tapi gak apa-apa, kalian ikutan request aja dulu dari jam 11 ini nih, turnamen kedua. Nanti aku bakal tetap memutarkan hasil requestan terbanyak, dua requestan terbanyak khususnya ya, turnamen kedua. Sembari menunggu requestan kalian, aku mau kasih informasi menarik nih, turnamen kedua, dari ibu pemuda Madiun yang diduga kabur saat tur ke Korsel ditagi 50 juta. Jadi perempuan berinisial M, 56 tahun, ibunda Femas yang ngaku ditagi membayar ganti rugi karena anaknya kabur dari rombongannya saat tur di Korea Selatan beberapa waktu lalu nih, turun berdua. Lagian para kemana sih kok kabur dari rombongan? Pasti ngarepe pengetahuan tentang Korea cuman berdasarkan drama Korea yang sering nonton, ya kan? Warga Wungu, Madiun, Jawa Timur nih, turun berdua ya. Dia tuh mengatakan didatangi pegawai biro tur yang memberangkatkan Femas ke rumahnya. Jadi, saya uang dari mana dimintai uang sebanyak gitu? Bisa buat makan sehari-hari aja, alhamdulillah, katanya. Saya juga kurang tahu pasti uang sebanyak itu saya dari mana, katanya ya. Terus kedua. Selain petugas biro perjalanan, M juga mengaku didatangi seorang yang mengaku pegawai imigrasi Madiun. M ini mengatakan pegawai imigrasi meminta dirinya tidak menuruti permintaan pihak travel, katanya. Oh, gitu ya. M yang merupakan orang tua tunggal Femas sejak tahun 2018 menyampaikan dirinya pekerja serabutan. Pabriknya pun beroperasi musiman. Jadi ada WNI berinisial F ya, yang diduga kabur dari rombongan saat berwisata di Korea Selatan. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Henny Hamida mengatakan pihaknya mencermati pemberitaan oknum WNI F yang diduga menyalahgunakan fasilitas kemudahan masuk ke Korsel dengan meninggalkan rombongan wisata dan melanggar ketentuan keimigrasian setempat nih, tahun kedua ya. Dia lalu bilang, kepatuhan setiap WNI tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan otoritas negara mitra dan mendukung upaya pemerintah untuk terus memperluas kemudahan mobilitas bagi masyarakat Indonesia. Nah, lebih lanjut lagi, Henny mengatakan pemerintah Indonesia bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Intern Federal Korea Selatan terus mengupayakan peningkatan kemudahan mobilitas masyarakat antara Indonesia dan Korea Selatan. Yang mana hal ini termasuk juga melalui beberapa upaya penyederhanaan akses perjalanan yang merupakan bagian dari penguatan hubungan antar masyarakat ya. Dia juga tekenin Kemlu dan KBRI Seoul akan terus berkoordinasi dengan otoritas Korea Selatan dan mengimbau seluruh WNI agar senantiasa menaati ketentuan yang berlaku di turnamen kedua. Jadi turnamen kedua kedepannya nanti kalau misalnya kalian beruntung bisa jalan-jalan ada paket tur gitu misalnya ke Korea Selatan, harus tetap terus patuh sama aturan. Jangan misah dari rombongan kamu nih, turnamen kedua, karena itu juga nanti bisa berbahaya buat kamu dan nantinya bikin susah orang, turnamen kedua ya. Karena pastinya juga orang-orang bakal susah nyariin kamu. Abis itu memang ada aturannya juga yang tidak memberikan kebebasan secara utuh kepada warga negara asing yang ada di sana tuh untuk berkeliaran sesukanya aja. Karena misalnya kalau paket wisata kayak gini kan otomatis paspornya juga terbatas ya. Jadi karena tidak bisa seenaknya untuk kesana kemari gitu. Dan ini otomatis harus tetap mematuhi peraturan nih, turun kedua, dimanapun saat kalian berada.

0: Bang Anates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergumoy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia.

Ada Puddle of Mud nih turn kedua. We Don't Have to Look Back Now from Famous 2007. Jadi lagu ini nemenin kita di pukul 11:24 waktu Indonesia Tengah nih turn kedua ya. Aku mau membahas tentang sesuatu yang lagi rame juga saat ini nih turn kedua. Si Hotman Paris. Waduh. Jadi nama beliau nih kembali terangkat dan hangat diperbincangkan itu yang kedua. Setelah melibatkan diri untuk membela menjadi pengacaranya si Febri Adriansyah itu yang kedua dalam kasus yang belakangan ini mencuat. Jadi penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama dengan Polda Metro Jaya mengungkap temuan aset bernilai fantastis kan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang mana penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Nah, yaitu kejahatan yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul hasil harta tindak pidana. Nah, operasi yang berlangsung pada tanggal 8 Juli itu menyasar 13 lokasi berbeda kan. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah sebuah rumah di Sentul yang kemudian menjadi sorotan setelah ditemukan brankas tersembunyi. Ada brankas tersembunyi di dalamnya, teman-teman berdua, ditemukan uang rupiah dan uang asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan Singapura dan 74 kg emas, teman-teman berdua, yang ditaksir berharga senilai 465 miliar. Ini hampir setengah triliun, teman-teman berdua, ya. Polri menggeledah rumah itu untuk menyelidiki tiga perkara sekaligus, yaitu dugaan korupsi batubara PLTU PT Asabri dan Krakatau Steel di tahun kedua ya. Tapi soal kepemilikan rumah itu kini berubah-ubah setelah sebelumnya diakui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah kan. Tapi soal kepemilikan nih itu udah mulai ganti-ganti. Sekarang penjelasan berbeda diutarakan sama Hotman Paris yang baru saja ditunjuk jadi pengacaranya Febri di tahun kedua ya. Kalau penjelasan Febri, setelah menggelar jumpa pers di kantor Kejaksaan Agung kan, Febri mengatakan rumah di Sentul yang digeledah Polri adalah milik dia. Nah, terkait dengan isu penyitaan sejumlah uang dan emas yang ramai dibahas dan penggeledahan tersebut, Febri memberikan penjelasan. Dan mengenai uang, kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu adalah pemiliknya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang yang juga terima kegiatan, itu juga bisa ditanya. Kemudian ada juga beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar katanya. Oke, seperti itu ya. Kalau penjelasan Hotman Paris Polri ini beda. Hotman Paris TPA menyatakan rumah yang disentul digeledah Polri bukan rumahnya Febri Adriansyah nih tahun kedua ya. Hotman mengatakan kalau Febri tidak mengetahui soal apa yang dilakukan terhadap rumah itu sejak 2022 karena sejak itu rumah itu di bawah pengawasan Don Rito. Ini muncul lagi nih nama apalagi ada don-donnya nih, kayak kelihatan banget mafianya ya. Rumah itu dulu adalah rumah mertuanya Febri, tapi sudah lama dibagikan ke cucu dan mertuanya. Jadi secara sertifikat bukan atas nama dari Febri. Oke. Sudah dihibahkan ke cucunya, ya ini anak Pak Febri, itu jauh sebelum kasus Asabri katanya. Setelah dihibahkan ke anak Febri, kemudian rumah di Kabupaten Bogor itu di bawah penguasaan Don Rito sejak 2022 katanya. Nah, kuasa hukum Don Rito sendiri, Handika Hanggowongso, ini mengatakan kalau rumah Febri Adriansyah disentul disewa kliennya untuk dijadikan kantor yayasan dakwah dan pendidikan. Handika mengatakan kalau rumah itu telah disewa sama Don Rito kepada Febri antara tahun 2022 sampai dengan 2023. Nah, kasus Febri dan Don Rito ini sebenarnya walaupun mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka ya dalam kasus dugaan korupsi batubara PLTU PT Asabri dan Krakatau Steel, kasus ini semula kan ditangani sama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Nah, belakangan Polri menyerahkan kasus ini ke Kejagung. Terakhir penyerahan barang bukti dan tersangka Don Rito diserahkan ke Kejagung kemarin nih tahun kedua ya. Menurut Kejaksaan Agung, Febri menjadi tersangka kasus korupsi Asabri dan tindak pidana pencucian uang. Penersangkaan itu berdasarkan surat perintah penyidik dari Kortas Tipikor Polri. Febri itu dijerat polisi dengan pasal 12 huruf I, pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kalau Don Rito itu dijerat pasal 4 atau 5 JO pasal 10 Undang-Undang TPPU atau pasal 607 KUHP baru. Tapi nih tahun kedua, yang jadi gongnya, yang bikin lucu nih tahun kedua,
Keduanya ini nih belum ditahan. Jadi mereka tuh masih bebas aja nih teman-teman. Kalau Don Rico sih memang masih menjalani pemeriksaan ya, teman-teman. Bukan pemeriksaan, penyelidikan. Tapi intinya sebenarnya kalau sudah ditetapkan tersangka kayak gini tuh harusnya iya kan. Tapi orang-orang ini tidak nih teman-teman ya. Sayang sekali. Yang sangat disayangkan tuh hal-hal seperti ini nih. Seringkali terjadi nih teman-teman. Hukum tuh tidak tajam ke atas ke orang-orang seperti ini nih teman-teman. Tapi kalau misalnya ketemu sama satu kasus yang mana terjadi itu kasus tidak besar tapi dilakukan sama orang kecil nih teman-teman, pasti hukumnya tuh bakal sangat-sangat tajam dan mereka akan langsung dihukum penjara nih teman-teman. Aduh, ini nah lucunya negara ini.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula?
1: Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

92,4 FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian nih, teman kedua, dari line Instagram ini. Part yang kedua untuk special request ya. Sebentar. Nah ya, kita coba lihat dulu. Mana sih? Part 2. Aduh, salah nulisnya nih. Tapi gak apa-apalah ya. Yang penting mereka tetap ikutan gabung. Ini ada Cegil Nabila Takia dari Sania ya, Leonard Velun, Fajar Nur, salah aku apa? Lanjut ada Fajar Nur, masih lagu yang sama ya, salah aku apa? Ini dari Dewi Kurnia 53. Terus ada El Safa 21 dan Astutik Dwi Firdayanti. Salah aku apa dari Fajar Nur ya? Berarti dua lagu nih, Cegil Nabila Takia sama Salah Aku Apa dari Fajar Nur. Tapi sebentar, apakah lagu Fajar Nur sudah ada? Salah Aku Apa. Oh, ada ya. Nanti bakal aku putar ini setelah azan ya, tahun kedua. Jadi kita nikmatin aja dulu lagu yang lain sembari menunggu waktu azan dikumandangkan. Kayaknya aku putar satu lagu aja dulu ya, Fajar Nur dulu nih, tahun kedua ya. Nanti setelah itu kita bakal menunggu waktu azan dikumandangkan. Itu pukul 11 lewat 50. Berapa tadi? Pukul 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Kayaknya cukup deh untuk dua lagu ya. Coba kita lihat Cegil Nabila Takia. Boleh deh kayaknya nih, menit kedua ya. Oke deh, kalau gitu berarti langsung aku puterin aja ya hasil dua requestan terbanyak. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah ikutan gabung. Dan kita sudah selesai untuk special request di siang hari ini nih, tahun kedua. Nanti bakal berlanjut lagi di pukul 12. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Dodi Paneo di sini.

0: kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia? Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?
1: Kamu lagi dengar Gorong Tawa.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk kalian semua, teman berdua yang lagi dengerin Pro DFM Gorontalo dimanapun kalian berada saat ini nih, teman berdua. Masih bersama dengan Dodi Paneo. Aku mau ngucapin terima kasih banyak juga untuk kalian semua yang tetap memilih session di Pro 2 FM Gorontalo di siang hari ini nih ya, teman berdua. Nah, aku mau kasih informasi seputar dunia otomotif dulu nih, teman berdua ya. Ini soal bagaimana untuk menjaga filter bahan bakar mobil kalian, atau lebih tepatnya mengetahui kapan waktu untuk diganti ya. Harus sudah diganti ini filter untuk bahan bakar, filter bahan bakar mobil kamu. Iya benar-benar. Jadi ini adalah sebenarnya salah satu komponen penting ya di dalam mobil ini, teman-teman berdua. Filter bahan bakar mobil. Jadi walaupun kecil dan sering terabaikan, padahal perannya itu sangat krusial dalam menjaga mesin itu tetap sehat nih, teman-teman berdua. Fungsinya untuk menyaring kotoran, endapan maupun air yang terbawa dari tangki supaya tidak masuk ke dalam ruang bakar nih, teman-teman berdua. Kalau filter mulai kotor atau tersumbat, suplai bahan bakar ke mesin bisa terganggu dan membuat performa kendaraan kamu tuh otomatis menurun. Jadi ada seorang Assistant After Sales Department Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales nih, teman-teman berdua, mengatakan filter bahan bakar mobil tuh perlu dicek setiap 30 km ternyata. Wajib dicek kondisi aktualnya setiap 30 km dan diganti atau dibersihkan tergantung kondisinya. Kalau memang kendaraan digunakan secara normal dengan bahan bakar yang sesuai dan tidak ada kontaminasi air, umumnya filter yang cukup dicek dan dibersihkan saja ya. Tapi kalau misalnya saat pemeriksaan terlihat mulai rusak, sebaiknya langsung diganti. Jadi sementara Iwan nih, teman-teman berdua, salah satu pemilik sebuah apa ya, autoklinik di salah satu kota besar nih, teman-teman berdua, mengatakan filter bensin bisa diganti sesuai buku panduan atau kalau memang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan, teman-teman berdua ya. Nah, Iwan ini mengatakan waktu penggantian akan sangat berbeda kalau kualitas BBM yang digunakan rendah sehingga perlu diganti lebih cepat. Ingat ya, teman-teman berdua, BBM yang sering kali kita pakai juga ada kualitasnya. Kalau misalnya memang BBM-nya kotor nih, teman-teman berdua, atau terkontaminasi dengan bahan-bahan lainnya kayak pasir, abu, atau bahkan air ada di dalamnya ya, teman-teman berdua, itu tuh bisa mempengaruhi lamanya penggunaan filter bensin ini nih. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan sebenarnya kalau penggantian filter bahan bakar mobil itu nggak hanya berpatokan pada angka di buku panduan, tetapi juga sangat dipengaruhi sama kondisi penggunaan sehari-hari dan kualitas bahan bakar yang dipilih. Pemeriksaan rutin setiap puluhan ribu kilometer itu sangat penting untuk memastikan filter apakah masih layak pakai atau sudah perlu diganti nih, teman-teman berdua. Jangan lupa untuk dicek secara berkala beberapa komponen-komponen penting yang walaupun kecil di kendaraan kalian.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2, gue

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Fadilah Intan dari lagu original motion soundtrack nih, Transformer 2 ya. Air Mata di Ujung Sajadah 2. Pura-pura Bahagia judulnya. Waduh. Memang banyak kepura-puraan di dunia ini nih. Nah, Transformer 2 masih dari informasi seputar jam 12 siang ini nih, Transformer 2. Ini soal ada kejadian mengenaskan yang terjadi tuh di daerahnya di mana ya? Kecamatan Sibolangit. Jadi polisi menetapkan ada seorang supir bernama Ilham, umur 50 tahun, yang mengakibatkan tabrakan maut. Dia tuh pengendara sopir truk nih, Transformer 2 ya, di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai tersangka. Truk yang dikemudikan Ilham menabrak 8 kendaraan sehingga menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 8 orang luka-luka. Jadi Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Sri Lestari Widodo mengatakan tersangka Ilham yang mengemudikan truk muatan galon air mineral tersebut telah ditahan di Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya nih, Transformer 2 ya. Jadi memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia menyebutkan tersangka dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena diduga lalai dalam mengemudikan kendaraan hingga mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Nah, peristiwa itu terjadi di hari Jumat ya, pada tanggal 17 kemarin sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting kilometer 44-45 Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tepatnya di depan rumah makan Garuda Grand Hill nih, Transformer 2 ya. Truk ini bermula saat membawa galon air mineral melaju dari arah Karo menuju Kota Medan. Saat itu kondisi jalan memang cukup padat ya. Truk kemudian kehilangan kendali dan menabrak 8 kendaraan yang berada di depannya. Benturan beruntun itu tidak dapat dihindari hingga menyebabkan kendaraan mengalami kerusakan parah. Dan sayangnya menimbulkan korban jiwa di Transformer 2 ya. Akibat kejadian itu sebanyak 4 orang meninggal dunia. Kemudian 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit dan puskesmas terdekat di Transformer 2. Adapun 4 korban yang meninggal dunia yaitu Happy Sitinjak 60 tahun, Dinaria Manik 60 tahun, si Samsir Sitinjak 30 tahun, dan Anton Simorangkir. Sedangkan 8 orang yang mengalami luka-luka yaitu Siti Mawan 61, Febrianto Siburian 31, kedua korban ini dibawa ke puskes. Rata-rata usia lanjut ya, Transformer 2. Kemudian ada 6 orang lainnya mengalami luka-luka dirujuk ke RSUP H. Adam Malik, Medan. Antara lain itu Rafika Lince 41, Harta Ulina 50, Seventri Amanda Sari Manihuruk 27, Five Sitinjak 11 tahun, Gabe Roida Sitinjak 18 tahun, dan Rinto Sitinjak 23 tahun di Transformer 2. Kayaknya ya Transformer 2, ini mereka kayak lagi sekeluarga di sebuah mobil nih Transformer 2. Karena kalau kita lihat rata-rata marga mereka tuh hampir-hampir sama semua ya Transformer 2, hampir semuanya tuh sama. Kejadian ini sempat menyebabkan arus lalu lintas macet total dan kendaraan yang terlibat tabrakan menutupi jalan badan jalan. Kondisi kendaraan yang ditabrak truk Fuso itu juga ringsek dan rusak parah nih Transformer 2 ya. Ini kayaknya bisa dipastikan si pengemudi tadi nih Transformer 2 kayaknya kenceng deh bawa mobilnya ya. Padahal dalam kondisi jalanan tuh lagi rame banget. Ini kalau kalian lihat fotonya tuh memang parah banget juga nih kayaknya ya gambarannya. Jadi intinya selalu berhati-hati. Aku tuh kayak gak pernah lewat ya kalau informasi-informasi kecelakaan kayak gini nih. Karena ya penting untuk diberitahukan kepada kalian nih teman-teman berdua. Untuk bisa meningkatkan lagi kewaspadaan diri saat berkendara di jalan raya nih teman-teman berdua. Bahkan kadang kalau orang so hati-hati, orang lain yang bisa bikin bahaya pada orang. Jadi intinya selalu siaga dan tidak mengalihkan fokus nih Transformer 2 saat berkendara nih Transformer 2. Kasihan. Ngoni mungkin tulang punggung keluarga atau mungkin ngoni masih apa ya? punya masa depan yang lebih panjang daripada orang-orang yang di sekitaran kita yang mana orang-orang tersebut tuh mengharapkan kehidupan yang lebih baik lagi buat kamu. Tapi ya karena kelalaian-kelalaian saat berkendara seperti ini nih Transformer 2 bisa mengakibatkan harapan-harapan itu bisa saja sirna, apalagi kalau misalnya sampai meninggal dunia nih Transformer 2 ya. Jadi sekali lagi intinya selalu berhati-hati saat berkendara nih Transformer 2.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan.

0: itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
2: Ada waktunya karya sang hamba. Seringkali perbedaan kecil maupun besar menjadi perbincangan, bahkan tak jarang tergiring pada sesi perdebatan yang berujung pada permusuhan. Beragam-ragam topiknya, entah soal si putih dan si hitam, si kurus dan si gendut, si miskin dan si kaya, si kuasa dan si jelata, si elok dan si buruk, dan banyak lagi. Membuatku muak saja. Manusia, tidakkah kalian malu pada mereka yang kau anggap tak bernyawa hanya karena mereka tak bernafas? Matahari dan bulan pun tertawa melihat tingkah laku kalian yang masih seringkali merasa lebih superior dari yang lainnya. Tidakkah kau sadar mereka yang selalu bersinar pun tak pernah mempersoalkan siapa yang lebih terang, karena mereka sadar semua ada waktunya. 27 Juli 2025.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Satu informasi terakhir di jam 12 ini nih, Trans Radio. Ini kayaknya juga penting banget untuk kalian semua yang suka jualan di TikTok nih, Trans Radio ya. Kayak misalnya jualan baju, jualan makanan atau apapun yang setidaknya bisa bernilai berharga yang kalian coba promosikan melalui media sosial TikTok nih, Trans Radio. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini mulai menyesuaikan strategi penjualan termasuk menaikkan harga produk secara bertahap menjelang pemberlakuan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 melalui loka pasar atau marketplace pada 1 Agustus 2026 nih, Trans Radio ya. Jadi kebijakan tersebut

akan diterapkan setelah masa transisi selama 1 bulan sejak Direktorat Jenderal Pajak menunjuk ada Tokopedia, aku sebutin ya, Tokopedia, karena ini penting banget, karena mungkin saja kalian tuh jualan juga lewat sini nih. Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli itu sebagai pemungut PPh pasal 22 bagi pedagang online mulai 1 Juli 2026. Ada Syazda namanya ya, Tron P2, penjual buku bekas di salah satu marketplace yang mengaku telah lebih dulu memasukkan berbagai biaya platform ke dalam harga jual produknya. Tapi dia menilai beban biaya penjualan marketplace itu terus meningkat nih, Tron P2. Jadi yang paling tinggi aku sempat kena sekitar 15% biaya penjualan. Waduh. Dia mengatakan kenaikan biaya layanan marketplace ini membuat harga produk menjadi lebih mahal dibandingkan saat pertama kali berjualan. Jadi dampaknya jelas lebih mahal nih, Tron P2. Ini nih, ini orang-orang yang suka kalau misalnya bilang, ah siapapun presidennya atau siapapun menterinya, kita tetap harus berjual, mencari. Nah, ini salah satu contohnya. Kebijakan yang mereka bikin nih, Tron P2, akan sangat berpengaruh bahkan ke dalam kehidupan ekonomi kamu nih, Tron P2 ya. Contohnya ini paling kecil nih. Nguni PH harga yang biasanya nguni taruh sekian, ini bisa jadi lebih mahal lagi. Ya mungkin kalau misalnya kita lihat di negara-negara lain, iya memang hukuman lagi, aturan ini sudah diberlakukan bahkan jauh sebelum kita mulai memberlakukan ini nih, Tron P2 ya. Tapi apakah di sektor lain mereka diuntungkan atau tidak? Tentu saja diuntungkan. Jadi gak masalah kalau misalnya pasang harga mahal-mahal, karena memang untuk menyesuaikan PPh yang diberlakukan di marketplace-marketplace di negara tersebut nih, Tron P2. Tapi kalau semuanya serba mahal, terus abis itu mau pasang barang jualan dagangan di marketplace dengan harga yang mahal juga, terus pajak yang, karena pajak yang mahal, ya otomatis tidak menguntungkan kan? Akan susah maksudnya nih, Tron P2 ya. Bukan juga tidak menguntungkan, tapi sulit untuk mencapai sebuah goals nih, Tron P2 ya. Makanya kedepan-kedepan nanti nih, Tron P2, kita harus jeli dalam memilih pemimpinnya. Lanjut lagi, sementara itu pemilik usaha pakaian Radit di Bandung, ada namanya Yogi, mengaku awalnya keberatan dengan kebijakan tersebut. Tapi setelah menghitung dampaknya, dia menilai besaran pajak masih relatif dapat ditoleransi. Nah, Yogi mengatakan penyesuaian harga mulai dilakukan di toko miliknya di TikTok Shop. Sedangkan harga di Shopee belum dinaikkan karena nilai penjualannya masih di bawah 20 juta per bulan. Itu Tron P2 ya. Dia memperkirakan tambahan beban pajak yang harus dibayar itu tidak akan terlalu besar katanya. Nah, di sisi konsumen, ada Yuni yang menilai kebijakan tersebut berpotensi membuat harga barang di marketplace semakin mahal. Otomatis, pasti. Karena pedagang akan membebankan tambahan biaya kepada pembeli nih, Tron P2 ya. Dia mengaku akan lebih selektif dalam berbelanja kalau harga barang di marketplace itu akan terus meningkat nih, Tron P2 ya. Dengan adanya tambahan pajak ini pasti akan membebani konsumen juga. Karena mau gak mau penjualan itu pasti bakal naik harganya, naikin harganya buat ngimbangin pajak aplikasinya nih, Tron P2 ya. DJP memastikan pemungutan PPh pasal 22 bagi pedagang online di marketplace itu akan mulai berlaku per tanggal 1 Agustus 2026. Selama masa transisi sejak 1 Juli ya, marketplace melakukan sosialisasi kepada para pedagang dan penyesuaian sistem sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh, secara penuh nih, Tron P2, kepada siapapun yang jualan di marketplace tadi nih, Tron P2, termasuk juga di TikTok. Jadi ya seperti ini, kita tentunya harus bersabar dengan kebijakan-kebijakan yang ada nih, Tron P2, dan harus mematuhinya karena men yang pilih.

92,4 DFM teman terbaik kamu. Pukul 13 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah di Pro 2 Sport nih, turnamen Pro 2 ya. Jadi ini ada beberapa informasi menarik dari dunia olahraga, khususnya Piala Dunia ya, turnamen Pro 2. Karena saat ini memang lagi euforia banget, apalagi sudah mau menjelang final nih turnamen Pro 2. Pertandingannya yang akan digelar nanti dini hari tanggal 20 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Nah, ada yang membuatin keputusan mengejutkan dari FIFA yang katanya Argentina tuh bebas mengulangi insiden kontroversial tersebut nih turnamen Pro 2. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA telah mengakhiri kontroversi seputar pengibaran spanduk oleh tim nasional Argentina yang bertuliskan Kepulauan Falkland adalah milik Argentina, setelah memberikan lampu hijau kepada Argentina untuk kembali mengibarkan bendera tersebut jika mereka menang dalam final Piala Dunia 2026 besok di hari Minggu di hari Senin melawan Spanyol ya turnamen Pro 2. Jadi ada jaringan Sky Sports Inggris yang mengungkapin kalau Badan Pengatur Sepak Bola Dunia tersebut telah memberikan persetujuannya dengan pertimbangan kalau para pemain Argentina diperbolehkan untuk mengekspresikan pendapat mereka menurut Ketua Tim Kerja Andrew Giuliani, walaupun peraturan FIFA melarang segala bentuk demonstrasi politik di lapangan setelah turnamen yang diselenggarakannya. Kemarin juga memang sempat ya, turnamen Pro 2 ada kayak banner spanduk gitu nih, turnamen Pro 2 yang mengatakan, aduh lupa lagi. Pokoknya intinya narasinya tuh seperti itu. Inggris Raya menuntut penyelidikan menyeluruh di turnamen Pro 2 ya. Sejak Rabu lalu, insiden spanduk tersebut telah mengambil arah politik, di mana Inggris menuntut dilakukannya penyelidikan menyeluruh atas kejadian tersebut. Sementara Presiden Argentina, Javier Milei, menyatakan bahwa dia memahami sikap para pemainnya di turnamen Pro 2. Walah, apaan sih? Kan dari FIFA sendiri yang bilang gak boleh bawa-bawa unsur politik di dalam pertandingan sepak bola atau di dalam sepak bola. Kepulauan Falkland, ini untuk kalian yang belum tahu ya, turnamen Pro 2, adalah sebuah kepulauan Britania yang terletak 600 km di lepas pantai Argentina, yang tetap menjadi isu sensitif dalam hubungan antara London dan Buenos Aires di turnamen Pro 2, yang telah bersengketa mengenai kedaulatan wilayah tersebut selama puluhan tahun. Pada tahun 1982, pecah perang berdarah antara kedua negara tersebut setelah Argentina menyerbu kepulauan tersebut dan pasukan Inggris merebut kembali kepulauan Falkland setelah 74 hari pertempuran yang mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar, yaitu 649 orang Argentina dan 255 orang dari Inggris tewas di turnamen Pro 2. Nah, Milei mengungkapkan sikapnya dan mendukung para pemain. Awalnya Presiden Argentina Javier Milei ini tampak meremehkan situasi tersebut, di mana dia mengatakan pada hari Rabu, janganlah kita membesar-besarkan masalah ini. Kepulauan Falkland akan direbut kembali melalui diplomasi yang bijaksana, bukan melalui tindakan nasionalisme murahan. Nah, kenapa pemain sendiri yang bawa-bawa spanduk tersebut atau banner tersebut ke dalam lapangan bahkan ya? Milei segera mengubah pendiriannya dan menyatakan dukungan penuh kepada para pemain sambil menjelaskan kalau perasaan terhadap Kepulauan Falkland adalah perasaan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Argentina dan mereka sepenuhnya berhak untuk mengungkapkannya di turnamen Pro 2. Iya, emang, tapi kalau misalnya di sepak bola, FIFA sendiri kan punya aturan. Ini FIFA ini juga kayak gimana ya? Bikin peraturan tapi tidak konsisten dengan peraturannya. Kan enggak boleh bawa-bawa isu politik ke dalamnya. Kepala negara itu menegaskan memang benar Kepulauan Falkland adalah milik Argentina dan kami akan merebutnya kembali, tetapi kami melakukannya secara diplomatis dengan bijaksana dalam setiap langkah. Nah, dalam pernyataan yang mencerminkan keseimbangan yang cermat antara dukungan terhadap para pemain dan pemeliharaan hubungan diplomatik ya. Di sisi lain, di kesempatan selanjutnya, dia malah kayak membantah semua pernyataannya itu dan mengatakan, boleh-boleh aja, namanya juga negara masyarakat, warga masyarakat Argentina ya, termasuk juga para pemainnya. Tapi kalau misalnya sudah sampai dibawa ke dalam pertandingan sepak bola, ke dalam sepak bola itu sendiri, harusnya FIFA bisa tegas dong dengan peraturan yang dibuatnya di turnamen Pro 2, yang mana mereka mengatakan kalau semua urusan politik tuh gak boleh dibawa di lapangan hijau. Iya kan? Jadi gimana sih ini FIFA? Kemarin Amerika dibela, Argentina abis itu dibela di turnamen Pro 2, tapi ya mau gimana juga dong. Lagi-lagi FIFA walaupun mengatakan tidak mau berurusan politik di dalam sepak bola, tapi pernyataan itu seakan-akan dikangkangi mereka sendiri nih turnamen Pro 2. Kalau mereka memberikan kebebasan
kepada para pemain di turnamen kedua ya. Di sisi lain presidennya juga mendukung. Ya aku gak menyalahkan presiden Argentina sih sebenarnya. Kalau misalnya keinginannya seperti itu dan mengatakan kalau pemainnya wajar melakukan hal seperti itu tuh fine-fine aja. Tapi yang punya peraturan kan adalah FIFA. Nah FIFA nih akan seperti apa langkah selanjutnya yang akan diambil sama mereka? Apakah akan memberikan sanksi kepada Argentina itu sendiri? Mungkin pemain-pemain yang kemarin ngibarin banner tersebut tuh akan dilarang untuk main. Tapi kita gak tahu apa langkah yang akan diambil FIFA ke depannya nanti. Cuman kalau misalnya memang akan ada, tentunya itu akan berpengaruh ke pertandingan yang akan digelar dini hari nanti di tahun kedua.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Lanjut lagi teman-teman berdua, masih di Produa Sport nih untuk siang hari ini. Jadi nih teman-teman berdua, kalau kita lihat ada beberapa permasalahan ya yang nantinya akan dialami para pemain dari Spanyol atau Spanyol itu sendiri ya, dan juga Argentina yang akan segera menjalani laga final di Piala Dunia 2026 saat ini nih teman-teman berdua ya. Kalau kita lihat nih teman-teman berdua, apakah Argentina bisa mematahkan kutukan juara bertahan? Yang mana saat ini kita tahu kan di Qatar 2022 kemarin Argentina tuh berhasil keluar sebagai juara dunia kan. Nah saat ini memegang status sebagai juara bertahan. Jadi mereka ini adalah tim ke-6 yang lolos ke final Piala Dunia dengan status juara bertahan. Tapi dalam 3 kesempatan terakhir gak ada nih tim yang menjadi juara bertahan mampu kembali memenangkan gelar nih tahun kedua ya. Dalam tren juara bertahan yang mampu kembali lolos ke final Piala Dunia edisi berikutnya, itu ada Italia dan Brazil yang mampu mengawali tren tersebut dengan positif. Italia tuh juara beruntun di tahun 1934 dan 38, sedangkan Brazil jadi pemenang di 1958 dan 62. Tapi setelah trofi Piala Dunia berganti dari Jules Rimet ke trofi Piala Dunia saat ini, belum ada nih sejauh ini juara bertahan yang mampu meraih 2 gelar juara dunia, juara Piala Dunia beruntun. Padahal ada 3 tim yang punya kesempatan untuk melakukannya nih turun berdua ya. Argentina bahkan jadi tim pertama yang memulai tren tersebut. Diego Maradona dan kawan-kawan tuh berhasil lolos ke final Piala Dunia 1990 dengan status juara bertahan. Tapi kemudian kalah tipis 1-0 dari Jerman Barat di laga final. 8 tahun kemudian situasi yang sama menghinggapi Brazil nih turnamen kedua, yang mana Brazil sendiri sebagai juara Piala Dunia tahun 94 ya, yang masih punya tim super di Piala Dunia 98 secara mengejutkan kalah di tangan Prancis dengan skor 3-0. Nah, momen terakhir ada di Piala Dunia 2022 4 tahun silam, yang mana Prancis yang bersatu sebagai juara bertahan harus mengakui keunggulan Argentina lewat adu penalti. Sekarang giliran Argentina yang memegang kendali tersebut nih teman-teman berdua ya. Argentina artinya ini bisa memutus tren buruk tersebut di final Piala Dunia 2026 ketika mereka menghadapi Spanyol. Kalau misalnya nih teman-teman berdua punya materi tim yang mumpuni untuk mengalahkan Spanyol, tapi di sisi lain kita lihat Spanyol sendiri juga punya kualitas yang membuat Argentina mengikuti juara bertahan di 3 kesempatan sebelumnya. Jadi penasaran banget nih teman-teman berdua akan seperti apa nanti final ya. Aku sendiri walaupun sebenarnya bukan supporternya Argentina dan juga Spanyol, tapi jadi penasaran sendiri dan pengen banget untuk lihat akan seperti apa hasil dari pertandingan final yang mempertemukan antara Argentina dan juga Spanyol di tahun kedua. Walaupun even Messi tuh punya cerita memimpin Argentina untuk hajar Spanyol. Mereka bahkan memberikan syarat berat supaya Messi katanya bisa menggeser Mbappe untuk jadi top skor Piala Dunia 2026. Terus apa ya, stadionnya juga dikatakan sudah mulai disiapkan untuk pertandingan final ini, yang mana katanya akan lebih memberikan keuntungan bagi Argentina. Karena secara iklim mereka tuh sering menghadapi cuaca yang umumnya ada di stadion New Jersey nanti nih tahun 2022 di New York ya. Tapi kalau kita lihat juga Spanyol sepertinya solid banget permainannya. Jadi akan sulit juga bagi Argentina untuk bisa mempertahankan gelar juaranya nih tahun 2022 berturut-turut. Walaupun sebenarnya tren itu pertama kali dilakukan sama mereka sendiri nih tahun 2022 ya, waktu masih di zaman Maradona. Nanti kita akan lihat aja seperti apa nanti.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Iya.
1: Nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah aku kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah disebutin mereknya. Pas aku baru pakai itu siangnya, sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilangin, ini kan baru beli, ini aku bilangin kok kaki lu gimana sih kadang? Ini ya, aku bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

darah, dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 13.53 menit waktu Indonesia Tengah nih teman berdua. Ini dari pesan penting Messi menjelang final Piala Dunia 2026. Lagi-lagi kita membahas tentang final Piala Dunia 2026 ya. Lionel Messi ini menuliskan pesan menyentuh jelang final Piala Dunia 2026 ketika Argentina nanti akan menghadapi Spanyol di New Jersey, New York, Senin 20 Juli dini hari nih teman berdua WIB ya. Jadi walaupun akan memimpin Argentina menghadapi Spanyol dalam laga final Piala Dunia 2026, ini adalah final ketiga Messi bersama dengan Argentina di Piala Dunia dan kemungkinan bakal jadi laga terakhir Messi bersama Argentina di Piala Dunia. Walaupun sebenarnya Messi sudah coba merangkum perjalanan dirinya bersama dengan Albi Celeste ini tahun kedua selama dua dekade terakhir ya. Mulai dari dia disebut sebagai bintang muda hingga dia menjelma menjadi pemimpin timnas Argentina saat ini. Jadi bagian terbaik dari seluruh tahun-tahun ini bukan hanya saat memenangkan gelar, melainkan juga terkait perjalanan secara keseluruhan. Karena berbagi bersama setiap hari dengan grup ini, berkompetisi bersama, bangkit di masa sulit, dan menikmati semua langkah. Terima kasih kepada seluruh rekan tim, star, pelatih, dan semua orang yang bekerja keras setiap hari untuk menjadikan tim nasional ini seperti keluarga, kata Messi dalam akun Instagram miliknya di tahun kedua ya. Messi pun menegaskan kalau hasil apapun yang didapat Argentina pada laga final lawan Spanyol, Albi Celeste telah menerekan cerita yang luar biasa katanya. Apapun yang akan terjadi di laga nanti, tim ini sudah menulis cerita yang tidak akan dilupakan dan tidak ada satupun yang bisa menghapusnya. Famos Argentina, kata Messi nih tahun kedua ya, bukan kata Dodi. Nah, Argentina akan memburu gelar juara Piala Dunia keempat dalam sejarah mereka ya. Keempat sih, ketiga. Sedangkan Spanyol akan memenangkan gelar juara. Oh iya, keempat. Nah, nanti pokoknya kita akan lihat. Lagi-lagi aku tuh cuma bisa bilang nanti kita akan lihat ya. Sementara kalau dari Spanyol sendiri, ada tiga rekor yang bisa saja diraih sama Spanyol di final Piala Dunia 2026 ini nih, teman-teman berdua ya. Kalau kita lihat, Spanyol lolos ke final Piala Dunia akan menghadapi Argentina yang jelas mereka itu bukan lawan mudah karena punya Lionel Messi yang didukung banyak pemain bintang lainnya macam Juan Alvarez, si Enzo Fernandez, Lautaro Martinez sampai dengan Emiliano Martinez di turnamen kedua. Nah, Spanyol sendiri sebenarnya punya kesempatan memburu 3 rekor di final Piala Dunia 2026 ini. Pertama, rekor tak terkalahkan beruntun. Kalau Spanyol ya, kita lihat baru saja menyamai rekor tak terkalahkan beruntun punya Italia dengan jumlah 37 laga. Dan kepastian itu didapat saat mereka menaklukkan Prancis dengan skor 2-0 untuk lolos ke final Piala Dunia ya. Bakal jadi hal yang luar biasa bagi Spanyol kalau misalnya mereka memenangkan Piala Dunia 2006 karena hal itu membuat mereka sekaligus berdiri sendirian memegang rekor tersebut di turnamen kedua. Yang kedua, juara dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Andai Spanyol bisa menjadi juara Piala Dunia 2006 saat ini dengan mencatat clean sheet ya, mereka mengukir rekor sebagai negara juara Piala Dunia yang dengan jumlah kebobolan paling minim, yaitu 1 gol aja nih turnamen kedua ya. Saat ini rekor tersebut dipegang Italia 2006 dan Spanyol 2010 saat hanya kebobolan 2 gol ketika jadi juara. Nah, yang ketiga, menjadi juara Euro dan Piala Dunia beruntun 2 kali. Kalau Spanyol menang atas Argentina, La Roja ini akan berhasil mencatat rekor yang susah diikuti negara Eropa lainnya. Mereka akan menjadi negara pertama yang mampu memenangkan Euro dan Piala Dunia secara beruntun sebanyak 2 kali. Sebelumnya, Spanyol pernah memenangkan Euro 2008 yang berlanjut ke keberhasilan mengangkat trofi Piala Dunia 2010. Dan selanjutnya, kita akan lihat. Lagi-lagi, kita akan lihat ya. Akan seperti apa pertandingan antara Spanyol dan Argentina nanti, teman-teman berdua. Tapi aku sendiri sih sebenarnya, kalau dilihat, kayaknya Spanyol tuh berambisi sekali untuk bisa menang. Sementara Argentina tuh, ya kayak biasa aja gitu. Sama seperti apa yang diceritakan sama si kaptennya tadi nih turnamen kedua ya. Dibilang apapun yang terjadi dengan hasil pertandingan ini nanti, tim ini tetap luar biasa katanya ya. Apakah ini adalah sebuah pertanda kalau mereka ya sudah akan main secara bersenang-senang aja tanpa perlu mencari juara. Tapi menurut aku kayaknya enggak deh. Ini cuma pendapat pribadi aku sendiri ya. Oke deh, sudah selesai untuk Perdua Sport di siang hari ini. Ntar lagi mau beralih ke informasi seputar dunia hiburan. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, di Pro FM aja terus.

Oke, Return Radio sudah di pukul 14 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah nih, Return Radio ya. Kita sudah di informasi seputar dunia hiburan nih, Return Radio. Informasi pertama nih, aku mau membahas tentang ada dua pria yang terlibat dalam pencurian perhiasan mahkota senilai 88 juta euro atau sekitar 1,8 triliun di Museum Louvre Paris pada Oktober lalu yang mengungkapin fakta baru di hadapan penyidik nih, Return Radio. Jadi menurut pengakuan mereka, katanya dalang di balik aksi tersebut justru merasa tidak puas dengan hasil rampokan mereka karena menganggap mereka seharusnya bisa membawa lebih banyak barang curian itu nomor 2. Wow. Kayak di film-film aja nih ya. Mengutip dari The Guardian, pengakuan itu berasal dari transkrip pemeriksaan yang diperoleh surat kabar Prancis Le Monde. Di mana dokumen tersebut memuat hasil interogasi terhadap dua tersangka, Abdoulaye N dan Gelamalah A, sama hakim penyidik yang menangani kasus perampokan tersebut nih. Jadi kasus ini sempat menjadi sorotan dunia hingga turut memicu pengunduran diri Direktur Museum Louvre kan, yang mana dalam pemeriksaan kedua tersangka mengaku membobol galeri Apollo di Museum Louvre atas perintah seorang klien yang identitasnya tuh masih mereka rahasiakan karena khawatir keselamatan keluarga mereka terancam. Mereka berhasil membawa 8 buah perhiasan mulai dari tiara, brooch, kalung, sampai dengan anting-anting. Tapi saat melarikan diri, sebuah mahkota bertatakan permata yang pernah dikenakan permaisuri Eugene, istri Kaisar Napoleon III, terjatuh dari tas mereka hingga mengalami kerusakan. Jadi, dibilangnya saat itu mahkota itu jatuh dari tas saya, kata Abdoulaye N ya, saat ditunjukkan foto mahkota yang rusak sama penyidik di turun kedua ya. Menurut Abdoulaye ini, seluruh hasil curian kemudian diserahkan kepada sosok yang diduga menjadi dalang perampokan, tapi orang tersebut justru tidak puas. Katanya dia enggak senang. Dia pikir kami seharusnya bisa mengambil lebih banyak, katanya ya. Kedua tersangka tersebut juga mengaku baru direkrut 2 sampai dengan 3 hari sebelum menjalankan aksinya. Sebagai persiapan, mereka diperlihatkan sebuah video yang direkam dari dalam galeri untuk mempelajari lokasi etalase penyimpanan perhiasan era Napoleon. Jadi ini lagi-lagi kayak di film-film ya, Return Radio 2. Kayak mereka tuh sudah punya data bagaimana print biro dari bangunan tersebut, museum tersebut nih, Return Radio 2. Letak kamera keamanan mereka tuh seperti apa, di mana aja. Jadi seperti yang aku bilang, udah kayak film-film aja nih, Return Radio 2 ya. Abdoulaye mengatakan mereka mendapatkan instruksi yang sangat jelas, yaitu pecahkan kaca dan ambil perhiasan yang ada di dalam etalase. Itu mengaku menerima tawaran bayaran 15.000 sampai dengan 20.000 euro ya, atau sekitar 300 atau 400 juta karena sedang mengalami kesulitan keuangan. Nah, bahkan dijanjikan imbalan lebih besar kalau uang hasil curiannya tuh tinggi nih, Return Radio 2. Nah, sejak awal Abdoulaye N ini mengakui telah mengetahui target mereka adalah Museum Louvre ya. Dan sebaliknya si Gelamalah yang mengaku tidak mengetahui sasaran sebenarnya, yang menurutnya lokasi yang disebutkan kepadanya hanya sebuah toko perhiasan tempat membuat perhiasan di Paris, bukan sebuah museum yang menjadi destinasi wisata paling banyak dikunjungi di dunia di Return Radio 2 ya. Nah, dia mengatakan sejak awal mereka sadar waktu yang dimiliki sangat terbatas, dan sampai dengan sekarang kedua tersangka mengaku tidak mengetahui keberadaan perhiasan tersebut. Mereka juga tetap menolak mengungkap identitas dalang maupun pihak lain yang diduga terlibat karena takut mendapatkan pembalasan di Return Radio 2 tuh kan. Mereka aja nih pelakunya gak mau nyebut nama orang besarnya nih, Return Radio 2 di belakang nih, karena nyawa mereka juga bisa terancam. Walaupun demikian, Le Monde menyebut bahwa penyidik hingga saat ini belum dapat memastikan apakah kedua tersangka memang benar-benar bertindak atas perintah orang lain, dan penyelidikan masih terus berlangsung sampai dengan saat ini nih, Return Radio 2. Bayangin, udah dari Oktober tahun lalu sampai dengan sekarang nih, sudah di bulan Juli ya, penyelidikannya tuh masih diperiksa, masih berjalan maksudnya. Karena memang barang-barang yang mereka curi ini nih adalah bukan barang sembarangan, bukan perhiasan sembarangan, melainkan punya nilai sejarahnya. Karena lokasi pencurian mereka ini adalah terjadi di sebuah museum di Prancis nih, tahun kedua.

0: ini untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Beri juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Ada Rise and Fall from Justice Crew di turnamen kedua Live by the Words 2014. Kemudian kita di pukul 14 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah di turnamen kedua, masih dari Entertainment News di siang menjelang sore hari ini. Ini kita mau membahas tentang Christopher Nolan di turnamen kedua yang kembali menuai pujian kritikus melalui film terbarunya The Odyssey. Yang mana film hasil adaptasi Odyssey karya Homer itu dinilai menghidupkan kembali kisah klasik dengan pendekatan yang terasa segan di turnamen kedua ya. Film yang fokus menampilkan perjalanan pulang Odysseus, Raja Ithaca, setelah perang Troya yang menuai rating fantastis dari para kritikus pada laman agregator Rotten Tomatoes. Itu tinggi banget juga nih nilainya ya, 98%. Ih. Per Kamis tanggal 16 kemarin, The Odyssey ini berhasil mendapatkan status fresh untuk Tomatometer dengan nilai 96% dari 195 ulasan. Oh iya, 96 ya, aku lupa. Sejumlah kritikus menilai Christopher Nolan berhasil memadukan spektakel visual berskala besar dengan kedalaman emosional sehingga membuat cerita yang telah berusia ribuan tahun tetap relevan bagi penonton masa kini nih, tahun kedua ya. Apalagi kalau misalnya ditayangin dengan IMAX nih. Sayang di Gorontalo gak ada IMAX turun kedua ya. Kalau misalnya ada IMAX, udah dipastiin aku nonton paling pertama. Karena saat ini cuma nonton yang versi biasanya aja, yang layar kecil turun kedua ya. Tapi itu pun sebenarnya seru sih menurut aku, karena ceritanya juga yang memang keren. Dan ya apalagi sutradaranya tuh sekelas Christopher Nolan ya. Dia ini memang memiliki keahlian dalam memainkan paradoks waktu, setelah sebelumnya membangun narasi yang berjalan mundur lewat adaptasi berbiaya besar atas Odyssey karya Homer. Ini kata Jack Wilson dari Sydney Morning Herald nih turnamen kedua ya. Sekarang dia mengambil taruhan yang lebih berani, yang menghidupkan kembali katanya salah satu kisah tertua dalam peradaban barat dan membuatnya merasa benar-benar baru bagi penonton masa kini. Nah, ini juga sama yang disampaikan sama Hannah Strong dari The Little White Lies yang menilai kekuatan The Odyssey terletak pada kemampuannya menerjemahkan puisi epik Homer ke dalam bahasa sinema nih turnamen kedua ya. Keren banget pokoknya ini Odyssey ini. Jadi ini sebenarnya bukan sekedar film perang, walaupun dipenuhi dengan aksi dan petualangan besar berskala tinggi ya turnamen kedua. Adaptasi Nolan ini justru menempatkan perjalanan pulang Odysseus sebagai inti cerita, lengkap dengan berbagai pergolakan emosional ya turnamen kedua. Jadi kalau misalnya memang kalian lihat juga ceritanya, perjalanan pulang mereka ini nih setelah perang Troya itu memakan waktu 10 tahun sebenarnya, kalau sesuai dengan sejarahnya juga ya. Tapi kalau dari film The Odyssey ini, mereka tuh cuman fokusnya di 7 hari terakhir atau 1 minggu terakhir nih turnamen kedua dalam perjalanan mereka di dalam 1 dekade ya. Hal tersebut membuat sejumlah kritikus menilai The Odyssey sebagai tontonan epik berskala besar yang memadukan aksi spektakuler dan tema-tema universal di turnamen kedua ya. Nah, kalau kalian penasaran, Odysseus ini, film yang diperankan sama Matt Damon, itu menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno ya. Film ini sudah mulai tayang dari tanggal 15 Juli 2026 di bioskop Indonesia. Dan film-film ini juga dibintangi sama nama-nama besar nih turnamen kedua. Salah satunya tadi Matt Damon, ada Anne Hathaway, ada Tom Holland, dan masih banyak nama bintang lagi nih turnamen kedua yang ada di dalam film ini. Kalau kalian penasaran, saat ini masih tayang di bioskop, langsung ditonton aja nih turnamen kedua.

0: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperkenalkan.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naruhito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 14:55 waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai waktu Dodi Paneo untuk nemenin kalian siaran di hari ini, Minggu 19 Juli 2026, karena sudah mau jam 3 sore ya. Nanti bakal ada kru Pro 2 lainnya yang bakal lanjutin siaran. Jadi untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro DFM Gorontalo. Dodi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu pas sore hari ini di hari Minggu 19 Juli 2026 barengan Aan Saleh. Teman Pro 2, klub Liga Turki Beşiktaş dikabarkan telah mengajukan tawaran perdana kepada penyerang asal Mesir Mohamed Salah. Tawaran tersebut juga disampaikan di bursa transfer musim panas 2026. Jurnalis Turki Yagi Sabuncugli itu ngelaporin Salah ini semula meminta gaji sebesar 15 juta euro per tahun. Tapi penyerang berusia 34 tahun ini juga disebutin telah menurunkan ekspektasi nilai gajinya demi membuka peluang bergabung dengan Beşiktaş. Dari pencarian pelatihan timnas Italia sekarang bertambah selain Antonio Conte di teman berdua, La Gazzetta dello Sport juga ngelaporin direktur teknik FIGC Paolo Maldini itu juga mengincar Andrea Pirlo. Presiden FIGC juga Giovanni Malago ini kabarnya bakalan bertemu Pirlo dalam waktu dekat, dan Pirlo ini teman berdua dinilai ideal sebagai kandidat pelatih Italia saat ini. Dan Pirlo ini bakalan bertemu dengan FIGC membahas ide serta visi melatih Gliazzurri. Namanya muncul bersaing dengan Conte dan juga Mancini dalam persaingan pelatih Italia. Tiga kandidat pelatih Italia sekarang muncul, yaitu Conte, Mancini dan juga Pirlo. Maldini menjadi penentu keputusan FIGC berikutnya untuk masa depan Italia. Dari kabar Zeki Celik tinggalkan Roma ke Juventus, bek kanan Turki ini juga batal memperpanjang kontrak dan juga merapat ke Juventus musim depan. Zeki Celik berubah haluan setelah sepakat dengan Roma. Tapi dalam 24 jam, bek Turki ini juga memilih bergabung bersama Juventus dan resmi berlatih bersama pemain lainnya. Celik yang dijadwalin hadir di sesi latihan Roma di hari Sabtu kemarin justru hengkang ke Juve, dan Celik juga bahkan telah menjalani tes medis bersama Juve Jumat 18 Juli. Selama 4 musim di Roma, Celik ini tampil serba bisa di berbagai posisi. Juventus bergerak cepat menikung usaha Roma untuk mendapatkannya, dan Celik juga tinggal menunggu pengumuman resmi Juventus adalah transfer rampung. Bek Turki ini membela negaranya di Piala Dunia 2026. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Selanjutnya teman Pro 2, kita bergabung dengan Pro 2 dari Jakarta untuk ikuti Chart Indonesia dan International Top 20 yang disiarkan berjaringan di Pro 2 RRI Networks Indonesia.

0: aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 Nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti kayak ngerasa, Nuka ini suara.

0: tapi emang suaranya bagus banget muka tuh. Kayaknya enggak butuh power yang berlebihan, tapi didengarnya enak gitu. Ih, ngerti banget ya si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: lagi ada di posisi LDR. Sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat. Kalau gak kuat ya, mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya, kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe,
2: teman terbaik kamu.
3: Tahun kedua tepat di pukul 15.21 waktu Indonesia Tengah, kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: kayaknya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: menjadi 2, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

dua lagunya Bernadia yang ada di chartnya Top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang

Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 by Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya berjudul Ikro. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini, Kiwi Sheila on 7 dengan

0: aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Cilawan 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Karel Hilal, Sunny Der, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 92,4 Perduera di Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk saat ini masih kita menunggu untuk jaringan bagus lagi ya, karena di sini lagi you are not connected untuk internetnya. Jadi kita enggak bisa gabung dengan Pro 2 dari Jakarta. Sambil menunggu nih teman Pro 2, aku masih tetap bakalan temenin kamu untuk sore hari ini di Sore Ceria.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

Oke, ketemu berdua di sini, Alicia Cara from the album Know It All, I'm Yours. Sekarang udah pukul 16:16 waktu Indonesia Tengah. Masih terus berkenalan saya di sini, teman kamu semuanya, teman berdua sambil nungguin jaringannya untuk membaik gitu ya. Kayaknya gamas atau gimana nih? Kasih informasi ke kita ya, teman berdua, kalau misalnya internet di PC kamu juga lagi pada bermasalah. Untuk kita bergabung dengan berdua dari Jakarta, ini lagi pada trouble, teman berdua. Jadi kayaknya kita masih terus menunggu untuk jaringannya membaik. Tapi sebelumnya aku punya kabar nih, pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 babak semifinal perebutan juara 3 udah kan. Dan final ini nantinya bisa didengarkan melalui program 101,8 MHz dan juga pelaksanaan program religi pagi yang waktunya bersamaan dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 bisa didengarkan lewat program 495,1 MHz dan juga 1008 AM serta streaming lewat YouTube RRI Gorontalo aja teman-teman berdua.

0: kemudian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, Guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Ya, Guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinas Piro dengan The Fish Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: sebentar saat kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8 nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Baju terus di chart 52 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7 nya ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Mars kan dengan lagi Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: hari ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiral dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: peringkat runner-up kita di minggu ini ke nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi. Masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang jawara di minggu ini ke nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 sama per 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sia Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

itu tadi Kelani teman produser dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produser, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua. I love you all.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend. Sore ceria weekend. 102 FM, Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Hello, happy weekend. Hari Minggu, 19 Juli 2026. Tumben-tumbenan kan? Ditemenin barengan sama Ivona Cermedian yang udah siap nih di sore ceria weekend dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Panjang banget perjalanan aku nemenin kamu, teman berdua. Gimana hari minggunya? Lagi tidur-tiduran aja dari tadi biar matanya melek ketika jam 2 nanti untuk nobar. Waduh. Yuk ditemenin barengan sama Ivona sebelum nobar. Kita isi dulu apa ya? Info-info tentang pesta bola. Tentang Piala Dunia 2026, teman berdua. Nanti Ivan bakalan ngobrol kira-kira sama siapa ya. Tungguin aja, kita buka sama Afgan Panasmara.

92,4 Produer RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Produer. Tadi sudah kamu ikutin yang namanya Chart International Top 20 dari RRI Produer Jakarta, disiarkan berjaringan di Produer Network Indonesia. Sekarang kita ada di trending topik Produer, teman Produer. Kayaknya spicy afternoon ini balik lagi bareng aku ya, Hans Ale, di teman Produer sore ini yang bakal nemenin kamu waktu pulang kerja atau juga ya waktu santai kamu biar makin up dan juga berenergi gitu, teman Produer. Gimana jalanan sore ini, masih langgeng, macet atau kayak gimana? Macet posesif kayak biasa enggak? tapi kamu sadar enggak sih, euforia sore ini tuh benar-benar beda banget karena atmosfer Piala Dunia untuk finalnya 2026 kali ini udah berasa di depan mata ya. Yes. Jadi laga pamungkas yang bakal mempertemukan raksasa besar Eropa nih, Spanyol melawan sang juara bertahan dari Amerika Latin, Argentina. Jadi jujur aja nih, tensi di luar lapangan udah panas banget dari semalam gitu ya. Dua tim dengan gaya main super indah ini, tiki-taka dari modern, tiki-taka modernnya Spanyol bakal diuji sama mental baja dan agresivitasnya dari skuad Albi Celeste. Ya, tapi sadar gak sih, selain urusan taktik juga, laga ini jadi makin meledak gara-gara drama di media sosial yang gak kelar-kelar dibahas netizen. Makanya, spesial menjelang laga penentu sejarah ini selama sejam ke depan, dua jam, ya, bukan sejam. Ini bahkan ngebahas tentang yang namanya vibes yang lagi happening, yang pastinya relatable abis sama yang namanya euforia. Final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina, duel juara atau settingan. Jadi buat kamu yang udah bersiap buat nobar nanti dini hari, pakai jersey tim kebanggaannya kamu, stay tune terus di Produer dari Gorontalo, teman Produer ya. Aku mau nanya-nanya nih sama kamu semuanya, pilih mana, Spanyol atau Argentina?

0: Socrates. Tahu enggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita poling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal enggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naruhito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstract Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple, si rusa dari Kanada. Terus Zayu, si jaguar dari Meksiko. Dan Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Eropa gitu kan. Like, permisi nih ya, ini Spanyol menang karena emang generasinya kelewat jenius atau karena dibantu teknologi agak sensitif ya. Alhasil pendukung Spanyol ini sekarang lagi sibuk nahan emosi defensif. Sementara hatersnya juga udah siap ngeboikot kalau Spanyol juara. Menurut kamu gimana nih? Nah, teman perdua, aku cuman pengen cari tahu ya, kalau misalnya kamu nge-support siapa aja, tinggal dua aja nih milihnya, Spanyol apa Argentina. Nanti kita bakalan ngebahas lagi tentang kontroversinya, namanya tadi Spanyol udah kan, udah dibedah tadi barusan. Nextnya Argentina bakal aku bahas buat kamu nih, tunggu dulu secara singkat ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo untuk Trending Topic Pro 2.

0: Tapi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: anywhere.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
2: Minggu malamnya kemana nih teman berdua? Masih pacaran kah? Anyway, biasanya kan orang pacaran tuh biar ada teman hidup, teman cerita, teman makan. Tapi tiap makan malah debat dulu sejam. Saya tuh biasanya kalau ditanyain makan di mana, jawabannya tuh pasti terserah. Giliran dikasih pilihan pada enggak mau. Cowok-cowok pasti kesel tuh kalau udah ketemu yang kayak gitu ya kan. Perkara nyari tempat makan aja tuh udah kayak debat kandidat presiden. Tapi kalian tahu enggak kenapa setiap kali ditanya mau makan apa, perempuan tuh selalu jawabnya terserah? Karena terakhir kali perempuan yang memutuskan mau makan apa, umat manusia diusir dari surga.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir

Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94,2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih terus berkenalan di sini, dan aku cuma mau ngasih informasi buat kamu nih, teman Pro 2, pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Dan untuk itu di sore hari ini, teman Pro 2 sambil nungguin yang namanya azan maghrib, bisa prepare aja dari sekarang, dan akan hadir ke ruang dengar teman Pro 2 lagu religi untuk sore hari ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman Pro 2, kita beri sejenak untuk saat ini tepat di pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk sholat yang beliau tinggalkan. Sholat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Disitu dia dapatkan pahala sholat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya, di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala sholat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara salat-salat sunnahnya akan ditinggalkan. Salat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat. Maka salat-salat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan salat-salat sunnah rawatib kecuali salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan sholat witir, itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar, 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan, maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep Emotional Intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Untuk sahabat sejatiku, terima kasih untuk selalu ada. Meski sesama kita tuh sering banget disibukkan dalam kehidupan dewasa ini. Ingat banget di masa-masa duit kamu tuh pernah ku pinjam, barang-barang berharga ku pernah kau gunakan. Aku tuh pernah ditraktir makan saat kamu gajian, dan kamu pernah ku tolong saat tidak ada satupun yang hadir membantu. Ada di masa-masa kita tuh gak ngobrol dan musuhan, tapi syukurlah semua itu sudah terlewati. Ada yang bilang pertemanan yang sudah mengalami momen-momen seperti itu akan menjadi pertemanan yang abadi. That will last forever. Semoga saja budaya berbagi sudah jadi makanan sehari-hari di kehidupan kita. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kita. Amin.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi ni? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Oke, okay, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. That was Michael Rance to Rock from the 25 The Singles Collection Silent Times. Sekarang udah pukul 18.55 waktu Indonesia Tengah. Time is up untuk kebersamaan kita di malam hari ini, trending topic Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau pilih Spanyol atau juga Argentina, ya terserah aja. Asalkan jangan nangis-nangis kalau misalnya ada yang kalah ya. Ya namanya juga pertandingan ya, olahraga gitu kan. Siapa yang menang, dia yang pastinya bakal ngangkat trofi, dan bola itu bundar, siapa aja yang bisa menang di situ. Tapi kalau udah diatur ya pasrah aja. Terima kasih untuk semuanya udah pada ikutan gabung di malam hari ini. Pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye bye.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak...
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Produe FM.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Saatnya info Produe barengan Nisa untuk malam ini.

Fiorentina sudah mengontrak bek kanan Spanyol Alex Jimenez dari Bournemouth dengan status pinjaman satu musim, kemudian dilanjutkan dengan opsi pembelian permanen klub Serie A. Pemain berusia 21 tahun itu membuat 32 penampilan di semua kompetisi untuk Bournemouth sendiri untuk musim lalu. Namun dikeluarkan dari skuad di Mei kemarin karena penyelidikan atas postingan media sosialnya. Opsi pembelian dilaporkan bernilai sekitar 20 juta euro atau 22,88 juta dolar. Jimenez juga bergabung dengan Bournemouth secara permanen dari AC Milan di Februari setelah masa pinjaman awal. Coventry City sudah merekrut bek tengah Swiss Aurel Amanda dari Eintracht Frankfurt dengan biaya tidak diungkapkan. Klub Liga Premier yang baru dipromosikan mengumumkan hal ini di hari Kamis kemarin. Bek berusia 22 tahun itu tiba setelah 2 musim bersama tim Bundesliga. Dia memainkan 42 penampilan di semua kompetisi dan punya 7 caps untuk Swiss. Dan dia juga mengungkapkan keinginannya untuk mencetak gol di kandang baru. Klub Liga Turki Beşiktaş ini dikabarkan sudah mengajukan tawaran perdana kepada penyerang asal Mesir Mohamed Salah. Tawaran ini juga disampaikan di bursa transfer musim panas 2026. Jurnalis Turki melaporkan juga Salah semula meminta gaji sebesar 15 juta euro per tahun. Tapi penyerang berusia 34 tahun ini disebutkan sudah menurunkan ekspektasi nilai gajinya demi membuka peluang bergabung dengan Beşiktaş. Sekian info Pro 2.

0: 10 tahun yang no 20 tahun yang lalu dirilisnya tahun 2002 ya. Ada Pandawa dengan Batin dan Ragaku 2006 dirilisnya, dan sekarang udah 2026. Gila, udah lama banget ya. Lagu ini tuh usia udah 20 tahun. Anyway, selamat malam untuk kamu. Ada Nisa Muhammad nemenin kamu lagi untuk hari ini, edisi Minggu 19 Juli 2026. Teman berdua, seperti biasa di hari Minggu ini di jam 7 malam, kita tuh ditemenin sama teman-teman dari Sampul Belakang yang malam hari ini sudah hadir juga di studio. Seperti biasa ada cewek-cewek cantik ya untuk malam hari ini. Hai, sapa dulu dong. Kok gak ada suaranya ya? Oh, ada, yang 4 ada. Coba yang 3, cek lagi Indah. Coba Indah bisa pindah mic yang ini deh. Yang 4 ada ya, berarti mic yang ini mic nomor
1: 1.
0: Enggak, nomor 1 yang punya aku. Coba cek, coba halo dulu.
2: Halo, halo.
0: Nah, itu dia. Ada kan kedengeran ya? Earphone-nya mau ditambah suaranya apa pas?
1: Sebenarnya kurang, enggak terlalu kedengeran sih kalau.
0: Coba ada.
2: Hai, hai. Iya sih, enggak terlalu kedengeran.
0: Oh, belum tercolok.
2: Iya, betul.
0: Belum tercolok ya?
1: Iya, dia enggak mau colokin ya.
0: Ada di sampingnya ada colokan. Itu meja-meja. Ini nih. Nah, ada kan?
1: Ada.
0: Coba ada suaranya.
1: Halo.
0: Itu
1: halo?
0: Kenceng apa kurang? Kenceng banget kan? Iya, suara kesukaan. Ada Monica? Oke, jadi malam hari ini teman-teman dari Sampul Belakang yang udah hadir, kecilin lagi ya. Oke. Tapi kayaknya mikrofonnya Monica itu emang harus disentuh-sentuh kayak gini. Tapi kalau misalkan nanti ini kamu bisa pindah yang ini deh, nomor 6 nantinya ya. Anyway, ada Monica sama Indah malam hari ini bakal nemenin kita pastinya. Kira-kira bisa di-spill dulu untuk puisi malam hari ini tuh ada temanya enggak atau random aja?
2: Kalau aku sih jujur random aja.
0: Random aja, oke. Kalau Monica? Bisa di ini mic-nya, coba yang ini belakangnya. Oke, boleh.
1: Kalau aku punya itu kayak kegundahan aja. Yang saya suka nulis puisi kalau lagi emosi gitu. Jadi kayak buat rilis aja. Jadi saya bawa hari ini. Gitu.
0: Oh, oke. Lebih ke isi hati aja pokoknya intinya. Dan kegundahan. Berarti ini mostly puisinya buatan kamu ya? Oke. Baiklah. Nanti kita bakal break dulu ya teman berdua anyway. Tapi buat kamu yang pengen ngirimin puisi kamu bisa langsung ya di WhatsApp 08 11 43 2. Kamu pengen bawain sendiri atau kamu pengen dibawain sama teman-teman yang ada di sini, boleh banget juga. Dan yang pastinya kita pasti bakal nemenin sampai nanti di jam 8 kurang ya. Kita break sebentar. Ada lagunya Gracie Abrams dari album The Secret of Us. This is That's So True.

kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: sajdatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian, kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Itu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

0: Stay tuned on Prodware Vibe.
1: Teman terbaik kamu.
2: Alright, nomor 2 kita balik lagi.
1: Stay tuned. Yes, itu apa itu? Kita balik lagi pastinya di Prodware FM Gorontalo ya, teman berdua. Dan masih barengan teman-teman dari sampul belakang. Untuk malam hari ini tuh ada Monica dan juga Indah. Mungkin mau siapa dulu yang mau bacain puisinya? Gak ada suara lagi. Oh iya, aku baru naikin mic-nya kalian soalnya.
2: Okay.
1: Mau siapa dulu yang mau bacain puisinya?
2: Aku
1: mau
2: dulu.
1: Indah dulu.
2: Oke. Okay.
1: Jadi ini judulnya apa ini, Indah?
3: Judulnya Memasak Kehidupan Bersama Kecintaanku.
1: Oh. Oke. Okay. Puisinya cute. Siapa ini?
3: Puisi aku sendiri.
1: Oh, kamu bikin sendiri. Oke, okay. Yeah. Kita dengerin dulu aja, nanti kita cari tahu ini isinya apa gitu. Oke. Okay. Silakan.
3: Okay. Memasak kehidupan bersama kecintaanku. Ada banyak baik-baiknya yang kusimpan dengan apik di semua bagian tubuhku. Di kepalaku, aku menyimpan bagaimana dia menunggu antrean panjang warung ayam untuk membeli sepaket nasi dan paha ayam untukku. Di mataku, aku menyimpan bagaimana dia tersenyum lebar mendengar ucapan terima kasih bapak tukang parkir di jalan sampai matanya berubah jadi lengkung bulan sabit. Di telingaku, aku menyimpan cerita-cerita baiknya tentang bagaimana caranya memandang dunia yang buat ku takjub. Di tanganku, aku menyimpan hangat tangannya yang menggenggamku saat menemaniku ke IGD karena lambungku meronta-ronta. Di hatiku, aku menyimpan banyak doa-doa baik untuknya yang kuharapkan dikabulkan Tuhan melebihi doa-doa untukku sendiri. Dia bilang jangan begitu, tidak baik terlalu menyayanginya. Tapi aku bisa apa? Doa-doa itu bahkan terlalu kecil mewakili ucapan terima kasihku, karena ia telah terlahir di rentang waktu yang sama denganku. Maka dia bilang, kalau begitu, ia akan lebih sering mendoakanku, supaya baik-baik yang kuterima juga akan sepadan dengan miliknya.
1: Oke, bisa dijelasin dulu lah ya, ini puisinya tentang apa nih, Indah?
3: Ini sebenarnya puisinya lahir ketika aku lagi berantem sama pacarku.
2: Oh, okay. Oh tapi deep banget, aku suka.
3: Iya. Biasanya kan kalau kita menulis pas lagi berantem nih misalnya, itu pasti yang akan keluar ada tulisan sedih, tulisan marah, kecewa, dan lain-lain kan. Tapi aku berusaha untuk melihat sisi-sisi baiknya dia gitu. Jadi kayak aku gak mau terhanyut dalam kemarahanku, kesedihanku, atau kekecewaanku. Aku pengen melihat dia dari sisi yang membuat aku, kenapa aku bertahan sama dia, kenapa aku suka dia gitu. Jadi lahirlah puisi ini.
1: Oke, okay. Puisi tahun berapa?
3: Baru lagi beberapa hari.
2: Oh my god, masih fresh.
3: Ya, masih fresh.
1: Berarti baru berantem ya.
2: Aduh.
1: Ya kan. Anyway, kamu sama pacar kamu udah berapa tahun sih?
3: Belum lama ya. Kayaknya 7 bulan.
2: Oh, masih new.
1: Masih butterfly era.
2: Yes, exactly.
1: Iya, iya.
2: Ya.
1: Oke. Baiklah, Monica, udah siapkah?
4: Sudah.
1: Aduh, ini judulnya apa?
4: Judulnya adalah sebentar, Sukar.
1: Sukar. Oke, okay, langsung aja ya.
4: Oke.
1: Okay.
4: Bunga tak memilih tumbuh di taman yang mana. Awan tak memilih menari di langit yang mana. Tapi kadang rusa kecil menghardik lalu menginjaknya, begitu juga dengan burung. Terkadang kita lupa bahwa tak semua hal harus sejalan, tak semua hal harus sepaham. Bukan salah bunga jika benihnya tersapu angin dan tumbuh di padang pasir. Bukan salah awan pula jika embunnya hadir sebab panasnya ibu kota. Lebah sukar rasanya untuk singgah, sebab tahu hadirnya pun dianggap sebagai hama. Padahal ia adalah penyambung hidup para bunga. Begitu juga dengan awan. Awan pula merasa sukar untuk singgah sebab ia tahu bahwa air yang dibawanya sering dianggap petaka. Awan dan bunga pun tahu, entah pagi ini atau malam nanti, semua akan tetap seperti ini.
1: Alright, ya. Ini ngomongin tentang apa nih Monica?
4: Ini tuh sebenarnya kegundahan saya terhadap orang-orang Indonesia yang sulit menerima perbedaan pendapat, opini apapun itu. Jadi kayak saya tuh sangat-sangat kesal. Sebenarnya ini kegundahan saya karena waktu itu, aduh ini gak apa-apa ya, agak panjang ya. Ini gak gara-gara apa-apa. Ini gara-gara teman saya itu, kita kan lagi kumpul bareng, terus kita ngebahas soal lagu, genre lagu gitu. Terus di situ di forum itu ada 6 orang termasuk saya sama dia. Kita lagi ngebahas genre lagu, terus dia tuh kayak bener-bener menganggap lagu yang bukan genre dia itu adalah genre jelek. Bahkan dia terang-terangan ngomong.
1: Oh, ada yang seperti itu banyak.
4: Ada banyak kan. Terus dia bilang kayak genre ini itu kampung gitu. Terus
1: alay misalnya, yes, ya.
4: Terus kayak genre apalagi yang dia bilang, kayak saya kan suka-suka lagu yang kayak Dalila atau Kunto Aji, lagu-lagu Aditya Sofyan, lagu-lagu soft
1: jazz gitu ya.
4: Ya, jazz, saya suka lagu seperti itu. Tapi dia bilang, apa bagusnya itu begitu. Dia bilang begitu. Terus ada lagi yang suka lagu-lagu hardcore, dia bilang, "Ah, itu lagu berisik gue."
1: Mus menurut itu. Spill ininya.
4: Jangan. Nah, okay. Di situ saya tuh sebenarnya baru pertama kali ngobrol langsung sama dia. Sebelumnya saya pernah ketemu beberapa kali, cuma ngobrol seadanya. Nah, baru deh itu kita forum berenam ngobrol, ngebahas tentang musik itu tadi. Terus kayak astagfirullahaladzim, saya di situ kesal sekali. Dan ini lah kenapa saya bilang di puisi saya bahwa bunga tak memilih tumbuh di taman yang mana. Terus kayak bukan salah bunga jika belinya begini-begini. Terus di akhir awan dan bunga pun tahu, entah pagi atau malam nanti semua akan tetap seperti ini. Itu tuh menggambarkan bahwa mau segimanapun kita, si 4-5 orang selain dia itu ngomong kalau ah gak apa, semua orang punya opininya masing-masing kok tentang apapun itu, dia akan tetap seperti itu. Karena dia juga katanya sering mengedukasi teman-temannya biar punya genre lagu yang bagus.
1: Anyway, genre lagunya dia apa
4: dia
1: sih?
4: Dia suka lagu Radiohead.
1: Oh.
4: Ya, yeah. Tapi saya kurang tahu lagu artis-artis lain dan genre seperti apa yang dia anut ya. Tapi dia bilang lagu yang edgy dan bagus adalah itu. Dan saya tidak mengerdilkan Radiohead karena Radiohead juga bagus.
1: Iya, bagus.
4: Saya
1: juga
4: mendengarkan semua genre lagu, cuma dengan cara dia yang seperti itu saya tuh kesal sekali. Jadi saya langsung bikin ini.
1: Iya, tapi
4: jangan-jangan takut.
1: Iya sih sebenarnya nggak tahu ya, orang-orang seperti ini juga maksudnya kalau misalkan pun nggak suka itu dia genre lagu, ya udah.
4: Ya udin, it's not
1: our business. Maksudnya kayak maksudnya kalau nggak suka ya udah. Kenapa kan harus apa ya? Harus memaksa orang-orang juga harus menyukai genre musiknya dia gitu. Berarti
4: itu
1: dia suka yang agak-agak yang rock-rock gitu ya. Kalau
4: mungkin eksperimental gitu.
1: Iya, kalau Radiohead itu kan dia lebih ke lagu pop rock gitu, ya, alternatif gitu-gitu kan.
4: Bener,
1: tapi kalau misalkan lagu apa yang metal mungkin enggak masuk di dia.
4: Iya, benar.
1: Karena biasa rata-rata itu cewek apa
4: cowok? Cowok.
1: Hampir saya mengeluarkan kata-kata. Hampir saya keceplosan ya mengatakan kata-kata itu ya.
4: Exactly.
1: Cowok, tapi ini loh, kadang-kadang kalau misalkan cowok yang suka alternatif rock-rock gitu, pop rock dan lain-lain, biasanya dorong juga suka yang heavy metal gitu-gitu biasanya ya.
4: Makanya
1: saya juga enggak ngerti kenapa dia bisa enggak suka juga gitu.
4: Saya juga heran pas dia bilang ke teman saya yang satu, "Ih, kamu juga tidak suka kan dengar hardcore bah itu berisik tuh enggak?" Terus aku punya teman yang suka hardcore, iya tuh kak, gitu.
1: Jadi ini ya, jadi kayak
4: jadi
1: ditindas gitu ya, jadi kayak ditindas. Ada aku punya teman-teman Allah sebenarnya yang suka musik-musik hardcore, orang itu justru mau tertidur dengan lagu begitu.
4: Iya kan?
1: Jadi kan emang pengalaman orang-orang, terus juga apa ya namanya, feeling orang-orang sama lagu itu kan beda-beda ya.
4: Bener,
1: ada
4: itu
1: orang yang memang suka dangdut, and that's okay, nggak masalah juga. Karena menurut aku semua karya patut kita apresiasi.
4: Exactly.
1: Bikin lagu itu nggak segampang itu ya guys. Coba suruh bikin lagu apa dia.
4: jangan takut.
1: Saya pengen tahu. Nanti kita ngomong di balik layar aja.
4: Aduh.
1: Di balik di off mic aja ya.
4: Oke.
1: Milan ya.
4: Iya
1: iya. Oke deh, mungkin kita langsung lanjut ke puisi berikutnya aja kali ya, karena kita juga waktunya mepet ya.
2: Okay.
1: Ke Indah dulu.
3: Oke,
1: mungkin mau ke Indah dulu kita. Bentar. Kita kasih backsoundnya dulu. Ini puisinya tentang apa nih, Indah?
3: Ini puisinya tentang orang yang, ini kalau dari kacamata aku, ini puisinya Sapardi, by the way. Ini tentang si penulisnya tuh kayak dia tuh berani membuka hatinya dia. Dia udah berani nih untuk membuka hati kepada orang baru. Tapi dia itu mendisklaimer dulu ke si orang baru ini untuk kalau cuma main-main gak usah deh, mendingan gitu.
1: Jadi, memang di awal ya.
3: Dia udah mendisklaimer duluan.
1: Oke, langsung aja deh, ini dia.
3: Tentu kau boleh, Sapardi Djoko Damono. Tentu kau boleh saja masuk. Masih ada ruang di sela-sela butir-butir darahku. Tak hanya ketika rumahku sepi, angin hanya menyentuh gorden. Laba-laba mengenyam jaring, terdengar tetes air keran yang tak ditutup rapat. Dan di jalan, sama sekali tak ada orang atau kendaraan lewat. Tapi juga ketika turun hujan, air tempias lewat lubang angin. Selokan ribut dan meluap ke pekarangan. Genting bocor dan aku capek menggulung kasur dan mengepel lantai. Tentu, kau boleh mengalir di sela-sela butir darahku. Keluar masuk dinding-dinding jantungku, menyapa setiap sel tubuhku. Tetapi, jangan sekali-kali pura-pura bertanya kapan boleh pergi. Atau seenaknya melupakan percintaan ini. Sampai huruf terakhir sajak ini, kaulah yang harus bertanggung jawab atas air mataku.
1: Oke. Judulnya apa tadi, Indah?
3: Judulnya Tentu Kau Boleh.
1: Tentu Kau Boleh. Ya. Bisa dideskripsikan dulu ini tentang apa puisinya?
3: Jadi ini kalau dari kacamata aku ya, ini tuh menceritakan orang yang, jadi dia tuh sebelumnya benar-benar menutup rapat hatinya dia karena kayak trauma-trauma yang terjadi sebelumnya di dalam hubungan percintaannya dia. Terus sampai pada akhirnya dia ketemu si orang ini, dia memilih untuk ya udah deh, kamu boleh masuk ke kehidupan saya, kamu boleh menyentuh bagian terdalam dalam diri saya, apapun itu kamu boleh banget. Tapi dia udah mendisklaimer ke si orang baru ini bahwa kalau kamu cuma main-main aja, mendingan gak usah gitu.
1: Oke. So ini memang ya kayak ngambil aba-aba kuda-kuda memang begitu kan.
3: Benar-benar. Kayaknya karena dia tuh kayak sebelumnya udah capek. Ini kan dia sempat bilang juga dia udah capek menggulung kasur dan mengepel lantai. Itu metaforanya kayak udah ini hubungan yang lalu-lalu tuh udah bikin dia capek untuk membenahi diri dia lagi untuk sembuh dan lain-lain. Jadi kalau kamu datang cuma buat main-main, mendingan gak usah deh.
1: Capek gitu juga ya, wasting time juga kan.
5: Paham.
1: Tapi yes. Kalian anak-anak Gen Z kan?
5: Yes.
1: Kalian juga di posisi kayak gitu gak sih? Kayak kalau orang datang.
5: Iya.
3: Iya banget lagi.
1: Oh my god. Masih sangat muda, Pak. Biasanya kan anak-anak muda itu kan kayak coba aja dulu gitu kan. Biasanya kan ada kan.
3: Oh iya. Tapi itu tapi jujur ya, itu kayaknya Gen Z tuh malah lebih aware tau sekarang-sekarang ini ya kalau aku.
1: Mungkin karena emang pengaruh sosial media juga.
3: Iya
1: kan. Kayaknya itu juga sedikit membantu mereka juga untuk membuka mata mereka, membuka pikiran mereka kalau hubungan tuh seperti ini gitu. Kalau zaman-zaman aku dulu, terus kalau misalkan zaman SMP, SMA, kuliah gitu, kalau misalkan pacaran ya ya udah, yang penting ada taman, ada pacar aja dulu begitu. Maksudnya Teran tidak berpikir sampai ke sana gitu. Nanti so di usia yang udah dewasa, udah mateng, baru deh. Itu kayak karena mau datangkan apa tujuan ini? Kalau cuma mau main-main, mending nggak back off.
6: Dewasa, dewasa.
1: Ya kan? Udah seperti itu. Ternyata anak-anak Gen Z juga udah seperti itu ya.
2: Iya.
1: Gila sih.
2: Izin.
1: Oke deh. Okay. Kita lanjut, Monica, ini puisinya tentang apa?
4: Puisi ini judulnya Pagi Buta. Mungkin karena ini tidak terlalu metafora kayak tadi, biar tidak terlalu... Ini jelas sih, ini saya baca dulu biar nanti...
1: Oke,
4: okay,
1: nanti dijelasin ya. Oke. Silakan.
4: Oke. Bersamaan dengan deru malam yang menggema, sejuk angin memeluk badanku dengan seksama. Bukan apa yang ada di depan mata, tapi apa yang ada di dalamnya. Di sudut kiri atas ponselku tertera angka 04.02. Ini sudah pagi buta dan aku masih begini-begini saja. Ada yang berisik namun tak terdengar, ada yang mengusik tapi tak terjamah. Iya, itu isi kepalaku. Kali ini tebakanmu benar. Aku baik-baik saja tentu, tapi di sana seperti dunia sedang berputar tanpa henti. Mataku menjamah seisi ruangan, menengadah ke atas, berharap ada balasnya. Apakah iya dunia harus kutelan setiap hari? Apakah iya kisah lalu harus kugenggam setiap malam? Dan apakah iya dunia mendatang harus kutahu sedari sekarang?
1: Alright, ini puisinya kamu?
4: Like, yes.
1: Oke. Okay. Judulnya tadi menunggu?
4: Judulnya Pagi Buta.
1: Pagi Buta.
4: Yes.
1: Aku mikir menunggu pagi.
4: Enggak.
1: Menunggu pagi piala dunia dong.
4: Enggak dong.
1: Pagi Buta. Yeah. Bisa diceritakan ini puisinya tentang apa?
4: Ini tuh karena saya enggak bisa tidur. Hmm. Sebenarnya sesimpel itu aja sih. Problemnya tuh saya enggak bisa tidur dan kayak karena saya sakit gigi. Terus karena saya bisa tidur, jadinya kan kita begadang.
3: Ini tuh lagi musim sakit gigi.
4: Iya kan?
1: Emang iya?
4: Kan?
3: Aku juga sakit gigi. Aduh, berapa hari ke belakang tuh sakit gigi.
1: Maksudnya kalau ngomongin dosa gigi kok bukan berarti musim sakit gigi.
3: Tapi okay. Aku juga ada yang sakit gigi.
1: Oh iya.
4: Rame-rame sedang
1: kayaknya
4: musim.
1: Kayaknya kalian bikin ini deh, komunitas
4: forum.
1: Deh.
4: Ya, okay.
3: Sakit gigi.
4: Takut.
1: Aduh, terus habis itu gimana?
4: Terus kayak karena begadang akhirnya kan pikiran tuh kemana-mana, jadi kayak masa lalu tuh terbayang, masa depan tuh ditakuti, masa sekarang iya overthinking, jadi kayak saya karena pusing banget, jadi kayak saya tulis biar otak itu at least dalam waktu 10-15 menit tuh fokusnya itu terpindah dari yang memikirkan itu jadi bikin ini,
1: bikin gitu. Puisi,
4: iya bener. Sebenarnya cuma karena itu aja sih, sesimpel overthinking aja, dan intinya tuh ada di akhir ini kayak apakah iya dunia harus kutelan setiap hari, masa lalu harus kugenggam setiap malam, terus dunia mendatang harus kutahu sedari sekarang. Kayak anak-anak muda kan takut banget ya sama masa depan gitu, terus kayak terjangkar dengan masa lalu, jadi kayak aw gitu.
1: Iya. Jadi overthinkingnya itu emang kayak gitu sih, maksudnya kayak mikirin masa depan tuh dalam segala aspek ya.
4: Bener.
1: Dalam karir, dalam kehidupan, dalam hubungan. Bahkan ada yang overthinking masalah kematian juga, gitu-gitu
4: ada,
1: kan.
4: Ada lagi, ada.
1: Dan aku juga pernah kayak gitu lagi overthinking masalah-masalah kayak gitu. Cuman udah di tahap yang udah.
4: Ya udah deh.
1: Karena karena justru kalau misalkan terlalu overthinking begitu, lama-lama terlalu itu nggak baik untuk tubuh.
4: Benar.
1: Gitu, aku merasakan itu gitu. Jadi kayak ya udahlah kan, sama Tuhan so atur ya. Jadi Bismillah aja. Terus terang move forward aja. Maksudnya kayak jalan aja udah. Karena pasti akan mati, semua akan meninggal.
4: At the end of the day ya.
1: Iya, at the end of the day itu juga akan mati semuanya. Terus habis itu masalah karir ya udah, rezeki udah ada yang ngatur.
4: Benar-benar.
1: Gitu aja.
4: Berserah kepada Allah.
1: Oke. Okay. Kita akan break dulu kali ya. Setelah ini kita masih akan masuk lagi untuk sesi terakhir juga, teman berdua. Untuk kamu yang pengen gabung juga masih bakalan aku tungguin di WhatsApp, line telepon dan juga di Instagram.
4: Oke.

0: Alright, Tom Perdoso, that was Gangga with Forever dari album Forever 2021 dirilisnya teman berdua. Dan masih barengan teman-teman dari sampul belakang, masih ada Monica dan juga ada Indah untuk malam hari ini. Anyway, ini jadi puisi terakhir ya. Jadi mau si Indah dulu lagi yang bacain ya. Oke, okay. Ini puisinya tentang apa nih Indah?
1: Ini puisinya tentang... Ini puisinya judulnya Kau Dengan Cahaya Semegah Itu.
0: Oke, okay, puisinya siapa? Wow.
1: Puisinya Juwita Malau.
0: Juwita wow. Malau. Malau ya? Iya. Oke, okay, langsung aja.
1: Kau dengan cahaya semegah itu. Setiap pagi setelah aku jatuh cinta padamu, kerap aku membaca ulang diriku, menilik satu persatu dengan rendah hati segala kurangku. Setelah aku jatuh cinta padamu, tak ingin aku menggendong takut jika suatu hari kau pergi karena aku kurang pandai menjadi tempat berbagi. Maka kuisi kepala dengan segala kosakata dan pemahaman. Setelah jatuh cinta denganmu, semua yang terbaik ingin aku hadiahkan untukmu.
0: Oke, okay, bisa wow. Diceritain ini puisi tentang apa?
1: Jadi ini tuh sebenarnya puisi kalau dari kacamataku adalah puisi yang menceritakan tentang ketika kita jatuh cinta sama orang, itu kita nggak cuma memandang cinta itu menyayangi dia aja gitu, tapi kayak gimana caranya kita mendorong diri kita untuk bisa jadi lebih baik, dan semua itu tuh dilakukan untuk pasangan kita. Jadi kayak oh, aku harus bisa nih lebih baik supaya dia tuh tetap sama aku, supaya dia tuh seneng sama aku dan dia gak merasa aku kurang gitu.
0: Jadi effort ngasih effort terbaik ya, iya, untuk pasangannya.
1: Kayak berusaha menjadi versi terbaik untuk pasangannya dia.
0: Oke, okay. Biar ya, mungkin jadi salah satu caranya dia untuk mempertahankan hubungan gitu.
1: Bisa jadi.
0: Oke, okay, next. Ini puisi terakhir dari Monica. Ini judulnya apa nih?
2: Oke, okay, ini judulnya Love After Love. Ini bukan karya saya. Ini karya dari puitis dari Western. Okay. Judulnya okay. Love After Love.
0: Okay. Love After Love. Okay.
2: Okay, let me read it.

0: Spirit notes. Feel your own image from the mirror. Sit and feast on your life.
1: Hey.
0: Yes.
1: Love after love.
0: Yes.
1: Bisa diceritain ini puisinya tentang apa nih, Monica?
0: Kalau dari yang saya baca kemarin-kemarin itu sebenarnya tentang mencintai diri sendiri lagi. Mm. Karena di sini dia juga kayak mention you will love again the stranger who was yourself. Jadi kayak kita sudah mencapai di fase acceptance, kita sudah menerima. Diri kita gitu. Jadi kita sudah berubah, tapi ayo diri kita di versi apapun itu tetap baik, kita tetap menyayangi itu semua gitu. Kasih dia wine, kan western ya orang-orang. Boleh kasih wine, kasih roti, intinya kita jamu diri kita yang sudah bersusah-susah payah berjuang di masa lalu itu. Gitu.
1: Oke.
0: Kurang lebih kayak gitu.
1: Kurang lebih intinya kurang lebih kayak kembali mencintai diri sendiri.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar, yes, exactly.
1: Kadang-kadang kan kita suka kehilangan diri kita sendiri. Apalagi kalau misalkan udah jatuh cinta sama orang yang salah ya, biasanya kita akan kehilangan diri sendiri dalam aspek apapun,
0: ya benar, kan? Benar.
1: Jadi ketika kita sudah selesai dengan orang itu, kita baru bisa sadar kok ternyata aku sebodoh itu ya kemarin.
0: Sayangilah dirimu.
1: Sayangilah dirimu gitu. Ya, karena cuma kamu yang bisa menyayangi diri kamu sendiri. Setulus itu.
0: Retweet.
1: Oke, terima kasih banyak untuk kamu berdua yang sudah menemani teman berdua juga pasti untuk malam hari ini. Keren-keren banget puisinya ya. Memang mostly puisinya tentang percintaannya, kita ngomongin dari tadi ya.
0: Relationship.
1: Yes. Jadi kayak akan relate sama semua orang juga, terus juga akan lebih banyak didengar juga sebenarnya. Lebih santai gitu ngobrolinnya juga. Oke. Terima kasih banyak. Seperti biasa teman berdua, jangan lupa nanti Sampul Belakang akan terus hadir setiap hari Minggu ya, jam 7 sampai di jam 8 malam pastinya, dengan puisi-puisi terbaik dari mereka, dari teman-teman Sampul Belakang pastinya. So, see you next time.

0: kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Bagaimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih membahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

masih di Indonesia Pro ini. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita

Radio kamu lagi ngikutin siaran berjaringan Indonesia Pro Indie yang disiarkan berjaringan di RRI Prodo Network se-Indonesia. Dan kita balik ke Prodo FM Gorontalo, masih ditemenin sama Nisa Muhammad di Jaga Malam kali ini sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Isi Kepalaku, teman Pro2. Ini tuh single dari alumni Nadif 2024 ya, dirilis teman Pro2 jam 9 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Gimana? Udah siap untuk nobar final Piala Dunia 2026 di jam 3 malam dini hari nanti ya teman Pro2. Jadi kalian sudah menjagokan siapakah? Jadi para penggemarnya Inggris, Portugal gitu-gitu kayaknya akan menjagokan Spanyol ya. Kayaknya orang ini ada dendam pribadi dengan Argentina, ya enggak sih? Hanya beloknya ke Spanyol gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin Piala Dunia, itu emang seru sih menurut aku. Sebenarnya aku bukan orang yang ngikutin banget Piala Dunia, cuman setiap Piala Dunia itu tuh aku pasti nontonnya tuh cuman final aja. Yang tahun berapa ya terakhir tuh yang tahun berapa emang Argentina juga yang menang ya, kalau nggak salah ya. Iya, aku juga nonton finalnya juga 2000 berapa gitu kan, 2023 kalau nggak salah ya, 3, 4, 5, 6. Iya 2003 apa 2000, aku lupa deh. Kayaknya 2023 gitu. Aku juga sempat nonton dan memang aku tuh serunya adalah euforianya. Gitu. Jadi aku melihat euforia ketika nonton Piala Dunia itu menurut aku tuh seru sih. Jadi kayak orang menjagokan orang PA yang masing-masing ya kan. Terus juga setelah itu tuh biasanya ada tradisi kalau misalkan setelah nonton Piala Dunia itu ada tradisi konvoy. Konvoy untuk merayakan kemenangan dari timnya mereka sendiri, dari negaranya mereka sendiri. Terus ya seru, menurut aku itu seru banget karena memang momen kayak gini kan emang gak setiap tahunnya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Piala Dunia, ternyata yang seru tuh bukan cuma pertandingan di lapangan. Ada satu hal yang selalu muncul setiap 4 tahun sekali. Tradisi-tradisi unik para penontonnya. Ada yang wajib banget nobar, ada yang gak boleh pindah tempat duduk karena takut tim favoritnya kebobolan. Ada juga yang nyediain cemilan, ya kan? Karena itu juga dini hari biasanya nyediain kopi. Apalagi besok hari Senin. Aku pengen lihat nih, kayaknya jadi kalau misalkan besok dorong sampai muka-muka di kantor ini, muka-muka bantal ya. Atau dorong sampai kantong mata semula ada pelaya hitam. Percayalah mereka habis nonton Piala Dunia. Karena besok Senin harus ada upacara juga, ya kan? Ada apel pagi juga. Terus itu bolanya selesai jam 5 subuh ya. Belum kalau misalkan ada ketambahan jam, ya kan? Jadi gak cuman itu aja, gak cuman pertandingannya juga. Terus juga biasanya ada tradisi untuk nyiapin makanan gitu, ya kan? Nyiapin cemilan untuk nonton. Ada yang tradisinya juga konvoy. Ada yang tradisinya harus banget wajib pakai jersey. Terus banyak sih ada yang taruhan. Aduh, jangan ya tahun kedua ya, karena yang terakhir tuh aku tahu ya, taruhan Piala Dunia pertandingan final Spanyol versus Argentina itu tembus 77 triliun. Ya kan, itu banyak banget. Kasih ke aku aja daripada taruhan kayak gitu. Terus juga ada tradisi yang kayak wajib banget update story. Jadi kalau misalkan ada yang kebobolan 1-0 misalnya, ada kebobolan gol, harus banget setiap sosial medianya tuh harus update story gitu kan. Banyak sih tradisi-tradisi kayak gitu ya teman-teman. Tradisi nonton bareng juga, pokoknya banyak lah. Nah, malam hari ini aku pengen tahu deh, tradisi apa yang selalu kamu lakuin setiap nonton Piala Dunia? Coba share cerita kamu ke sini di WhatsApp 0811 43000 222 atau di line telepon di 0812 15 1924 dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Turun berdua, kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legend atau main game Steam di PC. Semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online, kesannya tuh banyakan yang buruk, pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal, dan pintar juga menyiasati hidup, including game online-nya. Emang yang biasa kita lihat main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak, itu hanya mereka-mereka aja sih yang gak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Gak bisa aku sebutin satu persatu, bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

Trainer with All About The Bass. Nomor 2 2014 lagu ini dirilis ya. Dan masih enak banget aja, aku udah lama banget gak dengerin lagu ini. Malam hari ini tiba-tiba dengerin lagu ini gitu. Anyway, katanya kalau misalkan nonton bola itu paling seru itu rame-rame. Suara teriakan, euforia, tepuk tangan, sampai adu prediksi tuh bikin suasana tuh makin hidup. Apalagi kalau misalkan SoDP adegan kasih-kasih baku panas, ya kan? Tapi gak sedikit juga yang lebih pilih nonton sendirian. Mungkin supaya lebih fokus, bisa menikmati pertandingan tanpa ada yang ganggu, tanpa ada drama apapun. Karena kalau misalkan nonton bareng itu juga, apalagi kalau misalkan kayak di satu tempat, misalkan kayak di kafe atau di mana gitu kan, kalau misalkan lagi nonton bareng itu kan kita nggak pernah tahu ya, takutnya ada gesekan-gesekan, sombakalah atau apa ya kan. Anyway, aku juga mau infoin ya, yang mau nonton Piala Dunia finalnya kalian bisa juga nonton di sini di RRI. Kita di sini juga gratis banget dan ada space-nya juga, ada banyak kursi juga di sini, jadi bisa nonton di sini juga guys ya. Dan juga nih, kalau pertandingan sudah dimulai, biasanya juga udah nyiapin banyak cemilan, ya kan? Ada yang nggak bisa nonton kalau nggak minum kopi. Secara juga jam 3 subuh ya, jam 3 dini hari guys ya. Jadi kayak pengen tidur tapi pengen nonton, gimana tuh? Karena nggak mau ketinggalan sedikit pun gitu kan. Terus juga percaya nggak percaya, percaya atau enggak ya, banyak orang juga punya ritual-ritual keberuntungan. Ada yang pakai jersey yang sama setiap pertandingan, ada yang berdoa juga untuk tim jagoannya ya kan. Ada yang duduk di kursi favorit, ada yang coba ampe tampa duluan di tampa nobar nanti ya kan. Teman-teman aku juga udah mau ngambil spot duluan dorang. Ada yang nggak mau ngomong waktu penalti ya kan, kayak tegang gitu. Bahkan ada yang nggak berani ke toilet karena takut pas balik timnya kebobolan. Ada yang kayak begitu ya. Tapi yang paling sering bisa juga ada yang taruhan. Terus juga ada yang sampai prediksi-prediksi. Kalian masih ingat gak sih kalau setiap Piala Dunia itu pasti ada prediksi-prediksi yang hewan. Apa dulu yang kemarin, yang barusan yang tahun ini itu tuh monyet. Monyet. Yang sebelum-sebelumnya itu ada hewan apa? Aku lupa deh. Kayaknya setiap ada beberapa kali, kayak 3-4 kali Piala Dunia tuh masih pakai hewan yang sama. Aku lupa. Mungkin bisa kasih tahu ke aku di sini teman berdua. Anyway, kalau misalkan kalian sendiri ada tradisi khusus enggak ketika nonton Piala Dunia 2026? Coba share ke aku di sini, masih bakal aku tunggu sampai nanti di jam 11 malam.

www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: tadi ngap mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseat loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

menurut aku ya, Piala Dunia itu emang punya kekuatan ajaib aja gitu. Yang biasanya gak terlalu ngikutin bola tuh tiba-tiba hafal formasinya, strateginya, statistik pemainnya, terus juga bisa debat soal taktiknya. Kayak tadi tuh harusnya dia gini gitu gak sih? Aku sebenarnya emang buta banget sama yang namanya bola, cuma aku emang suka banget sama euforianya aja gitu. Jadi kayak ngeliatin orang kayak ada yang ngegol, terus ya aku suka aja gitu. Kayak menurut aku juga seru sih, apalagi kalau misalkan ketemu sama tim-tim yang emang dua-duanya tuh jago gitu, dua-duanya tuh bagus ya kan. Itu emang persaingannya kan ketat ya, jadi kayak itu menurut aku seru juga gitu. Dan menurut aku juga yang paling seru dari Piala Dunia itu adalah soundtracknya, atau apa namanya ya, bukan soundtrack sih, apa ya kalau namanya itu, aku lupa lagi ya. Pokoknya original songnya untuk si FIFA Sound ini sendiri yang tahun ini menurut aku keren juga, karena masih dibawain lagi sama Shakira, walaupun yang ada beberapa juga sebenarnya sih, kan ada si Lisa juga kan yang sempat jadi pro kontra juga. Lagunya kemarin tuh kayaknya emang tidak mencerminkan Piala Dunia aja gitu, nggak ada sense of Piala Dunia gitu, kayak beda gitu. Ketika dirilisnya si lagu Shakira ini, banyak yang langsung kayak ini baru lagu Piala Dunia yang kayak gini gitu. Karena kalau misalkan kita dengar yang Dai-Dai ini, aku tuh ngerasa kayak kita tuh back to yang Afrika, yang memang sound yang paling rame, yang paling hits, yang paling memecah rekor dan lain-lain tuh yang Afrika kan, Samina Minasang ya. Walaupun mau Piala Dunia kapanpun itu pasti DP lagu itu pasti akan terus ada, walaupun itu yang versi Afrikanya gitu loh teman pro 2. Terus juga ya itu dia satu sih. Terus yang biasanya jadi sorotan di Piala Dunia itu adalah opening seremoninya juga, terus opening act dari musisi-musisinya juga, ya kan. Nah, media sosial juga langsung penuh tuh analisis setelah pertandingan selesai. Apalagi kalau misalkan dorang pe jagoan kalah, kayak tadi tuh curang gini ya. Mereka sudah dengan segala macam statementnya mereka, segala macam pandangan-pandangan mereka lah ya. Itu lucu juga sih menurut aku ya. Nah, kalau misalkan kamu sendiri teman berdua, kamu di Piala Dunia ini ada tradisi khusus, kamu masih bisa share ke aku di sini sampai nanti di jam 11 malam.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagram ya. Kali ini tuh udah ada, mana nih, bentar. Sudah ada Leni Cahyani, katanya tradisinya tuh konvoy pas habis nonton. Terus juga ada in.blue1, katanya wajib nonton mau jam berapapun. Mau jam 3 subuh pun nanti dia mau harus nonton, wajib banget nonton gitu. Kalau gak salah di 2022 kemarin ya, Piala Dunia terakhir 2022 itu, dia tuh masih jam 12 kalau gak salah ya. Lupa deh, karena aku nonton itu kayaknya jam 1, jam 2 tuh udah selesai setahu aku ya. Setahu aku lupa juga sih. Cuman malam ini, hari ini, lebih tepatnya 3, jam 3 dini hari. Masalahnya besoknya tuh Senin. Kalau misalkan besoknya masih Minggu kan masih aman ya guys ya. Terus Senin kan jadi hari terhektik ya, harus pacara. Setahu aku besok tuh pacar korpi apa gimana ya, aku lupa deh. Harus apel juga atau apapun itulah, harus ngurusin anak yang udah punya anak ya kan. Jadi emang agak berat sih, mungkin ada beberapa yang akan skip untuk nonton Piala Dunia, mungkin ya. Jadi kita puterin request aja, karena kita berhubung kita lagi ngomongin tentang Piala Dunia. Kalau gitu aku bakal kasih official song 2026 untuk FIFA Sound sendiri, teman berdua. Ada lagunya Jelly Roll featuring Karen Leon and FIFA Sound, This Is Lighter. Dan juga ya, yang lagi rame diperbincangkan lagunya, kayaknya gak akan mungkin kita, gak mungkin kita gak puterin kan lagu ini, gak mungkin di skip ya. Ada Shakira featuring Burna Boy with Die Die.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, crush gitu sama senior. Terus kan sangat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipung udah kelar itu. Dua tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah satu tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.

Ternyata setiap orang tuh punya tradisi masing-masing ketika Piala Dunia ya, teman berdua, mulai dari nobarnya, makanan favoritnya, begadangnya, atau mungkin ritual-ritual yang menurut mereka tuh itu pembawa hoki ya kan. Dan mungkin update-update story setiap ada golnya kan. Yang paling penting nikmatin pertandingan dengan seru, tetap sportif, dan jangan sampai beda dukungan tuh malah bikin putus pertemanan ya. Jangan sampai ada aksi-aksi anarkis gitu teman berdua, drama-drama dan lain-lain ya kan. Santai aja. Anyway, terima kasih banyak buat kamu yang sudah ikutan share cerita kamu untuk malam hari ini. Semoga tim favorit kalian bisa ngasih pertandingan terbaik ya untuk hari ini. Enggak dong, dini hari nanti ya. Di jam 3 subuh yang sekarang tuh lagi pada prepare. Ada yang sobat tidur duluan ya, supaya nantinya bisa nonton bola tuh dengan keadaan yang lebih lebih siap lah intinya gitu ya. Karena besok juga hari Senin gitu, harus kerja ya. Mungkin kalau misalkan besoknya weekend, mungkin gak masalah untuk mereka-mereka gitu kan, begadang gitu sekalian tidurnya besok. Jadi semoga tim kalian bisa ngasih performa terbaik, penampilan terbaik ya, pertandingan yang bagus juga untuk malam hari ini. Intinya tetap jaga keamanan diri sendiri juga, jangan stop lah ribut-ribut. Siapa yang menang dan kalah ya emang sudah takdir Tuhan ya. Jadi kita tetap ini aja sih, tetap di jalur aman menurut aku aja sih. Aku pamit undur diri, seperti biasa sampai nanti di jam 12 malam aku masih bakalan puterin lagu untuk nemenin kamu di malam Senin ini. So, Nisa pamit. Stay happy, stay positive, dan selamat menikmati euforia Piala Dunia. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Echo Anywhere.
1: Din, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Setiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Jadi deh, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
0: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Ih, ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Insan Kolbu, Inspirasi dan Nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
1: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya Yuhannas, afsus salama bainakum. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: go anywhere.
1: Main lewat aja tuh motor. Nggak lihat apalagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
2: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
1: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
2: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi, kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
1: Betul. Mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
2: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.

0: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Rasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Look, coba ngetes. Tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
2: Ah, mana enteng Pak kita poling anak. Kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
1: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
2: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
1: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergumboy. Terus di tahun 90 ada si Abstract Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
2: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
1: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
2: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
1: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
2: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple, si Rusa dari Kanada. Terus Zayu, si Jaguar dari Meksiko. Dan Clutch, si Elang Botak dari Amerika Serikat.
1: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Andi mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadinya di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Hah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: klik tambah keranjang. Ada plusnya lagi. Tambah.
1: Kira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu kan baru beli tas, 3 malah.
0: Tapi ini beda, ada motif bunga-bunganya.
1: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu, dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
1: Diskon itu trik, Kira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Kira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
1: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dunia. Selamat pagi untuk kamu semuanya, Toro 2. Waduh, seru banget ya. Pagi-pagi udah dengar teriakan, apa, sorakan, euforia, adrenalin yang terpacu, Toro 2. Wow, this is a World Cup 2026 yang baru saja selesai. Ya, mungkin Rian mau menjelaskan sedikit atau juga mungkin sebagai pembuka gitu ya untuk pagi hari ini. Vamos! Selamat untuk Spanyol. Waduh, serumit itu dan sekompleks itu permainan tadi Toro 2. Dan ya, sebuah pertandingan harus ada yang menang dan juga kalah Toro 2 ya. Dan akhirnya Spanyol yang keluar jadi juara di Piala Dunia 2026 kali ini, dan disusul oleh Argentina sebagai runner up. Wah, Messi my god, gimana nih? Tapi luar biasa sekali pagi hari ini ya. Yang jelas Ibrahim Rian akan temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi nanti. Dan untuk fans Argentina, aduh, gak usah berkecil hati gitu dah. Udah dibawa santai, jadi bawa senyum sambil dengerin Pro 2 FM tentunya, teman Pro 2 ya. Sekali lagi selamat buat Spanyol. Yuk kita seru-seruan bareng di Pro 2 FM sekarang juga.

Komam Rodua, pada baik-baik aja di jalan pulang ya. Yang sudah selesai nobar, sudah selesai dengan euforianya. Cuman mau ingetin kalau hari ini tuh hari Senin sayang. Ada yang keluar sekolah, kuliah, yang kerja apel, aduh. Jadi baik-baiknya di jalan nomor 2, safety first. Udah gak usah terlalu di ini-iniin lah. Kan Spanyol udah menang tuh. Ya kecuali Argentina ya. Ya yang jelas semoga semuanya tetap kondusif, aman, tentram di jalan. Gak ada yang keributan ya kan. Ya saling PSY war, saling apa banter. Ya itu mah udah biasa gitu nomor 2. Jadi dianggap biasa aja, gak usah terlalu diseriusin nomor 2. Yang jelas ini hanyalah permainan, yang pasti ada yang kalah dan juga ada yang menang. Kalau misalnya menang 2-2 kan aduh, apa kata dunia.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: di Pradua Gorontalo.
1: Aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
2: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
1: Oh.
2: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
1: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
2: Oh, belum, belum.
1: Oh, belum.
2: Masih single.
1: Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
2: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
1: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
2: Mungkin kalau secara harfiah digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
1: Iya, benar.
2: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
1: Kalau dulu
2: di media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
1: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin brosur ya. Pada suatu hari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
2: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
1: Betul.
2: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, maksudnya ini jadi hot prospect gitu.
1: Iya, bakalan tetap ada gitu.
2: Betul-betul.
0: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi masih di Produ FM, kalau teman terbaik kamu di jam 6 pagi lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi sekali lagi kami ucapkan buat kamu semuanya teman Produ ya. Pagi yang cerah buat jiwa-jiwa yang sepi. Jiwa yang sepi siapa coba? Apakah Argentuma? Argentuna? Jadinya ikan dong. Kita sampai nanti jam 10 ya guys ya. Sekali lagi mau ucapin selamat pagi untuk kamu semuanya. Enjoy listening Produ FM guys. Sampai selesai nanti, alias sampai nanti di jam 10 pagi ini. Oh ya, dan juga mau ucapin selamat pagi buat teman Produ yang sekarang udah bersiap-siap mau mandi, mau ke sekolah. Hati-hati aja di jalan, semoga sampai dan tiba di sekolah dengan selamat. Amin.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, ditemenin sama Ibrahim Rian. Selamat pagi, famos. Mimpi indah. Para pendukungnya Spanyol ya guys ya. Gol yang dicetak sama Ferran Torres memastikan gelar juara kedua bagi Espanyola. Sebentar akan ada yang makan-makan besar ini. Setelah kemenangan timnya Tomro 2 ya. Sekali lagi selamat bagi Espanyola. Dan juga bagi para pendukungnya Tomro 2. Nah, ngomong-ngomong soal makanan nih tadi. Nah, kali aja ada yang mau nraktir temennya ya. Karena ya bersuka cita menang tim jagoannya. Nah, kemudian setelah itu tidak sampai di situ aja. Orang kalau mau makan tuh pasti juga milih-milih tempat makan kali ya. Biasanya tempat makan yang rekom, tempat makan yang endes, yang enak. Nah, itu akan jadi buruan bagi para bandar buat ya buat ngebayarin pada makan gitu nomor 2 ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal makanan yaitu tidak lepas dari tempat makan atau warung makan nomor 2. Jadi ternyata ada beberapa hal yang bikin suatu tempat makan itu layak diacungi jempol. Ya contohnya lah ya, kayak ada tempat parkirnya, kemudian parkirnya luas, dan lebih bagus lagi kalau nggak perlu bayar parkir. Nah gitu, itu sebuah contoh warung makan atau tempat makan itu selain makanannya yang enak ya memang tempatnya juga bagus, memperhatikan hal-hal kecil gitu loh teman-teman berdua. Jadi bagi para pengunjung gratis tuh parkir. Nah jadi untuk pagi hari ini di Selamat Pagi Tomro 2, kita mau tahu dong Tomro 2. Jadi selain karena makanan, ya karena makanannya emang enak gitu Tomro 2 ya. Tempat makan atau warung makan yang oke versi kamu tuh kayak gimana sih? Selain makanannya ya, selain makanannya. Misal kayak tadi tuh ada tempat parkirnya. Jadi kita gak perlu repot nyari parkir, tempat parkirnya luas, udah gitu parkirnya juga gratis. Wah, itu paket combo sih itu Tomro 2 ya. Bersyukurlah kamu ketika dapat tempat makan yang begitu guys. Nah jadi kamu bisa sharing ke Rian sekarang juga ya, sampai nanti jam 9 pagi hari ini. Jadi masih ada waktu yang banyak sekali, sekurang lebih 2 jam ke depan. Yuk kita coba share-share, siapa tahu kan bisa bermanfaat bagi yang lain gitu loh. Jadi selain menentukan tempat makan atau warung makan itu enak karena makanannya, selain itu karena apa lagi tuh nomor 2? Bisa kasih tahu Rian di WhatsApp ya di 08114300022 atau juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Dan lagu terakhir di sesi pertama untuk Fresh Music Only Indonesia, Fani Rahmansyah, Tipeku. Jangan lewatkan Fresh Music Only berikutnya hanya di Pro 2 FM Gorontalo.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olah

0: Sambil Ngegocek di rri.co.id.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
2: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuma ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa teman berdua. Coba deh, ubah omelan jadi obrolan. Obrolan jadi ide. Ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuma mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

0: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: badannya kayak ada yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres, tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat.